0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih dengan Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ngomong-ngomong di pagi hari ini, gimana sih teman Pro 2, apa udah bangun atau udah siap-siap nih untuk beraktivitas pada hari ini? Nah, kalau Fauza sih baru aja sarapan nih teman Pro 2. Teman Pro 2 tim sarapan cepet atau gimana nih? Karena kalau Fauza pribadi tergantung bangunnya sih, kalau misalnya bangun cepet pasti sarapannya bakal lebih cepat gitu. Tapi kalau bangunnya telat

telat, sarapannya juga telat gitu teman-teman. Jadi tergantung kondisi bangunnya jam berapa nih teman-teman. Kalau Fauza nih, tapi kalau Fauza sih Fauza lebih ke mana ya, tim yang harus banget sarapan gitu. Karena kalau Fauza pribadi, kalau nggak sarapan jadinya kalau beraktivitas apalagi sampai siang nanti cukup lelah banget nih teman-teman. Nah tentunya Fauza bakal kasih informasi nih seputar sarapan pada hari ini. Nah nanti Fauza bakal infoin tentang rekomendasi sarapan terbaik sesuai kebutuhan untuk teman-teman. Tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id nih teman-teman, yang mana ada rekomendasi sarapan terbaik untuk sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi teman-teman, sarapan yang baik itu idealnya memang mengandung protein, serat, dan juga lemak sehat supaya energi kita bisa tahan lebih lama dan sepanjang hari tentunya. Kalau teman-teman tipe yang pengen sarapan sehat dan bernutrisi, bisa nih coba kayak oatmeal ditambah buah dan kacang gitu. Atau boleh juga nih teman-teman, telur, alpukat, dan roti gandum yang lengkap gizinya. Bisa juga kayak smoothies dari pisang, susu almond, dan chia seed, praktis tapi tetap sehat. Nah, buat yang super sibuk di pagi hari, ada juga nih pilihan sarapan cepat misalnya kayak yogurt dengan granola dan madu atau roti panggang pakai selai kacang dan pisang. Kemudian boleh juga telur rebus juga bisa jadi pilihan simple yang bisa disiapkan dari malam sebelumnya gitu teman-teman. Kalau teman-teman tipenya yang butuh sarapan lebih berat dan mengenyangkan, tentunya nih teman-teman bisa pilih nasi merah. Nasi putih pun bisa juga nih, tapi dengan telur dan sayur atau bubur ayam hangat. Kemudian boleh juga kayak gado-gado, pecel juga bisa nih jadi pilihan karena kaya serat dan protein dari kacang. Intinya nih teman-teman, kalau mau sarapan ringan atau berat pun, apapun itu yang penting jangan sampai dilewatkan tentunya. Karena sarapan itu jadi bekal energi buat kita menjalani aktivitas seharian. Jadi teman-teman lebih suka makan sarapan yang berat kayak nasi, telur dengan sayur-sayuran, atau lebih prepare makan kayak oatmeal, buah kacang gitu, telur. Sama-sama dua-duanya penuh protein, kayak serat, yang pokoknya berenergi lah untuk membawa energi agar kita bisa beraktivitas dengan baik tentunya. Nah, teman-teman tim mana nih? Yang paling penting teman-teman jangan lupa sarapan untuk hari ini. Walaupun sekarang masih jam 7.12, sekarang udah bisa mikir-mikir nih kalau baru bangun. Kayaknya udah bangun nih teman-teman. Kalau misalnya jam 7.12 ini teman-teman masih mikir-mikir mau sarapan nih, Fauza kasih rekomendasi sarapan yang harus enak, bergizi, dan tentunya untuk menjaga energi kita dalam beraktivitas nanti.

saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan. Yeah.

0: Aldo, kamu yakin kita lebih baik putus?
1: Kita harus yakin, Mawar. Ini yang terbaik buat kamu dan kita. Aku yakin kita bisa ngelewatin ini semua.
0: Oke.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2 Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.
1: Masih dengan Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Tak terasa sekarang sudah pukul 7.28 waktu Indonesia bagian barat. Di mana biasanya di jam seperti ini aktivitas sudah mulai padat nih teman Pro2. Walaupun ini hari Sabtu, tapi pasti beberapa tempat seperti di persekolahan dan di beberapa tempat lainnya pasti sudah mulai beraktivitas nih teman Pro2. Jadi buat teman Pro2 yang lagi di perjalanan, tetap selalu hati-hati di jalan pastinya, dan jaga fokus dan jangan terburu-buru. Yang penting selamat sampai tujuan nih teman Pro2. Dan buat yang sudah sampai di tempat aktivitas, semoga hari ini berjalan lancar dan penuh semangat. Tentunya Fauza akan terus menemani teman Pro2 dengan musik terbaik di pagi hari ini dan menemani aktivitas teman Pro2 di pagi hari ini. Jadi tetap bersama Fauza ya di sini di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,3 FM Pro2 RR Melabo, teman terbaik kamu nih teman Pro2. Boleh mau cerah-cerah dikit nih sama teman Pro2. Pernah gak sih ngerasa kalau misalnya hari ini tuh kayak sibuk banget gitu, tapi pas sorenya kok kayak gak ada ngerasa apa ya, benar-benar selesai gitu. Jadi kayak seharian penuh itu full kayak capek doang nih teman Pro2. Apalagi kalau misalnya kita udah sibuk beraktivitas tapi kayak mood kita tuh kayak gimana ya, kita kayak gak seneng gitu dalam beraktivitas. Jadi bawaannya kayak capek, tadi ngapain ya, kayak nggak tahu apa yang kita lakuin tadi, apa sih dampaknya gitu. Jadi gimana, bisa jadi bukan karena kita kurang kerja keras nih teman Pro2, tapi karena kebiasaan kecil kita yang sering dianggap sepele justru belum kita perhatikan nih teman Pro2. Karena justru hal-hal sepele yang sebenarnya kita selalu abaikan, nah malah justru harus diperhatikan nih teman Pro2. Tentunya Fauza bakal berikan informasi nih untuk teman Pro2 yang dilansir dari rri.co.id. ternyata ada kebiasaan sepele yang bisa bikin hari kamu jadi lebih produktif nih teman Pro2. Yang mana ternyata produktivitas itu enggak selalu soal besar, tapi justru kebiasaan sederhana sehari-hari bisa bikin aktivitas kita jadi lebih terarah nih. Apalagi sekarang kan masih pagi-pagi nih, misalnya hal kecil seperti merapikan tempat tidur setelah bangun. Kedengarannya simpel nih teman Pro2, tapi bisa jadi start positif yang bisa memulai hari kamu jauh lebih baik nih. Kemudian selain itu, menentukan 3 prioritas utama yang penting banget. Jadi kita nggak ngerjain banyak hal sekaligus tapi nggak fokus, tapi melainkan tahu mana yang benar-benar harus diselesaikan dulu. Banyak juga yang masih suka multitasking, padahal ini justru bikin kerjaan jadi kurang maksimal teman Pro2. Jadi lebih baik untuk fokus satu persatu nih, tapi hasilnya jauh lebih rapi dan cepat selesai. Jangan lupa nih teman Pro2 untuk waktu untuk istirahat sejenak, karena kalau dipaksakan terus-menerus justru konsentrasi bisa menurun nih. Jadi ingat nih teman Pro2, yang pertama buat awali hari dengan kegiatan positif, kayak misalnya tadi yang udah Fauza bilang tadi, kayak ngerapin tempat tidur, sarapan makanan bergizi, olahraga, itu buat hal-hal positif dulu di pagi hari biar jadi start positif untuk memulai hari kita pada hari ini. Kemudian jangan pecahin fokus gitu. Jadi kayak kita buat prioritas-prioritas mana yang paling harus kita kerjakan, jadi dikerjain itu dulu. Kemudian multitasking boleh sebenarnya, tapi kalau misalnya udah terlalu multitasking yang mana aja semua dikerjain, akibat semua dikerjain tapi semuanya nggak tuntas nih teman Pro2. Mending satu-satu tapi rapi tapi tuntas semua. Dan tentunya jangan lupa untuk istirahat. Memang lingkungan kerja yang rapi juga berpengaruh ternyata nih teman Pro2. Kayak meja yang bersih bikin pikiran lebih tenang dan nggak gampang terdistraksi nih. Kalau misalnya anak sekolah pakaiannya rapi, datang ke sekolah juga tempatnya rapi gitu, jadi kayak enak dilihat, jadi bikin kita hari-hari kita tuh lebih fresh nih teman Pro2. Jadi yang sering banget disepelekan kayak ada juga nih kayak minum air putih yang cukup serta gerak ringan gitu. Minum air putih tentunya paling penting nih, harus cukup dan jangan malas-malas gerak. Jadi harus gerak-gerak, kayak hal-hal sederhana kayak berdiri, stretching gitu sebentar aja. Kemudian sudah bisa bantu banget untuk menjaga energi. Nah yang terakhir nih teman Pro2, hindari kebiasaan menunda. Siapa nih teman Pro2 pagi-pagi udah nunda bangun tidur nih? Siapa nih? Dari tadi padahal alarmnya udah bangun dari start jam 6 pagi atau jam 5 pagi atau mau sholat subuh dulu, tapi nanti aja deh. Siapa nih yang udah mulai start aktivitasnya udah mulai nunda-nunda nih? Karena biasanya yang paling susah itu bukan ngerjainnya, tapi kayak mulai aja dulu gitu. Jadi menurut Fauza juga pribadi jangan nunda-nunda, apalagi kerjaan kita nih, kerjaan kita dalam aktivitas kita, jangan kayak nanti aja deh ada waktu lagi deh. Mending selesaiin sekarang, kalau udah selesai kayak udah lapang terus pikiran kita. Nah jadi teman Pro 2, ternyata hal kecil itu yang kita lakukan setiap hari punya dampak besar nih untuk buat kita lebih produktivitas. Nah dari semua kebiasaan ini, teman Pro 2 udah mulai dari mana nih? Apalagi pagi-pagi hari ini. Jadi mulailah hari-hari dengan positif, dengan produktivitas, dengan semangat, dan tetap selalu hati-hati dan jaga kesehatan.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabo, Facebook Produa RRI Melabo.
2: Baik teman Pro 2, masih dengan Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, ngomong-ngomong tentang anak muda nih teman Pro 2, Fauza bakal kasih informasi yang bikin bangga nih untuk teman Pro 2 tentunya. Hal ini dilansir dari RRI.co.id, tim mahasiswa dari Universitas Syekh Kuala berhasil meraih medali perunggu dalam ajang Pekan Esai Nasional atau PENA 2 yang digelar di Bali. Wah, bangga banget nih teman Pro 2. Tim ini berasal dari Fakultas Teknik Kimia dan membawa inovasi bertajuk Robust Shield. Mohon maaf nih kalau teman Pro 2 kalau salah. Yaitu sebuah solusi berbasis limbah kopi robusta yang diolah menjadi bahan alami pengendali hama pertanian. Menariknya nih teman Pro 2, inovasi ini tidak hanya ramah lingkungan tapi juga bisa membantu mengurangi penggunaan pestisida kimia yang selama ini beresiko bagi kesehatan ekosistem. Dan dalam ajang tersebut nih teman Pro 2, dalam ajang tersebut mereka bersaing dengan ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan tema besar inovasi generasi muda untuk Indonesia Emas 2045 teman Pro 2. Tim ini terdiri dari 5 mahasiswa yang berhasil memukau dewan juri lewat ide yang dinilai kreatif, aplikatif, dan punya nilai ekonomi sirkular. Pihak kampus juga memberikan apresiasi atas capaian ini karena dianggap sebagai bukti bahwa mahasiswa mampu berkontribusi nyata lewat inovasi yang berdampak bagi lingkungan dan pertanian yang berkelanjutan. Nah, teman Pro 2, ternyata dari ampas kopi saja bisa lahir nih informasi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Prodo. 90,3 FM, Prodo RRI Malabo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Prodo, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Prodo RRI Malabo, teman terbaik kamu. Nah, kali ini kita bakal masuk nih dalam program Spada, yaitu Selamat Pagi Teman Prodo. Nah, topik kita pada hari ini yaitu tentang budaya nih teman Prodo, pastinya yaitu tentang Jejak Barabloh Apuy Nyala Budaya Aceh. Wow, keren banget nih. Berarti kita bakal bahas-bahas sedikit nanti tentang Jejak Barabloh Apuy Nyala Budaya Aceh. Mungkin teman-teman kalau masih pengen nih dengar tentang budaya Aceh, pasti harus banget untuk stay tune terus di Prodo RRI Malabo gitu. Jadi di Aceh sendiri dikenal sebuah istilah nih teman Prodo yang namanya Barabloh Apuy. Pernah dengar gak sih teman Prodo? Yang mana hal ini dimaknai menggambarkan sebuah bara api kecil yang terus dijaga agar tidak padam. Meski kecil, bara ini punya kekuatan besar karena dari sinilah api kehidupan bisa terus menyala. Makna ini bukan sekedar simbol nih teman Prodo, tapi juga gambaran tentang semangat masyarakat Aceh yang tidak mudah menyerah, tetap kuat, dan terus menjaga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari leluhur. Yang mana warisan ini tumbuh dan hidup di tengah masyarakat di Aceh, Indonesia, menjadi bagian dari identitas budaya yang tidak pernah hilang di zaman, dimakan oleh zaman. Jadi gak pernah hilang, dimakan oleh zaman. Walaupun budaya udah lama banget, tapi budaya tetap tetap diwariskan sehingga tidak hilang, dimakan oleh zaman. Nah, disinilah mulai dari perjalanan cerita khususnya di Aceh. Nah, kalau teman Prodo masih penasaran nih tentang Barabloh Apuy ini, nanti Fauza bakal bahas-bahas terkait budaya tersebut. Jadi tetap stay tune terus tentunya di Prodo RRI Malabo, teman terbaik kamu.

0: FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, masih bersama Fauza di sini di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, tentunya topik kita masih tentang jejak bara blow upu nyala budaya Aceh nih teman Pro 2. Tadi Fauza udah jelasin nih makna dari jejak blow upu itu apa nih, sebagai gambaran semangat membara khususnya sebagai tradisi Aceh itu sendiri. Nah, tapi ternyata nih blow upu juga merupakan kesenian tradisional khususnya dari Aceh Barat yang unik dan penuh makna nih, yaitu namanya tadi yaitu bloh apuy. Nah, bloh apuy atau baloh apuy adalah atraksi kesenian tradisional dari Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, yang mana atraksi ini menampilkan aksi perjalanan atau melompati bara api sebagai bagian dari sebuah pertunjukan budaya nih teman Pro 2. Yang mana dahulu bloh apuy tidak hanya sekedar pertunjukan, tetapi juga dilakukan pada bulan Safar sebagai ritual tolak bala atau upaya masyarakat untuk menghindari musibah nih teman Pro 2. Nah, biasanya kegiatan ini juga ditutup dengan kenduri apam atau kenduri kanji sebagai bentuk kebersamaan masyarakat. Dan hingga sekarang nih teman Pro 2, kesenian ini masih sering ditampilkan dalam acara budaya khususnya di Aceh Barat nih teman Pro 2. Pernah gak sih teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Aceh Barat melihat langsung nih pertunjukan yang unik seperti ini? Wah, nanti kita juga bakal bahas nih terkait sejarahnya, bagaimana pertunjukannya. Nanti Bapak Fauza bakal spill-spill. Tentunya topik kita masih tentang blow upuy. Nah, nanti kalau misalnya teman Pro 2 masih penasaran, jadi tetap stay tune terus nih di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: hebat.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
2: Baik teman Pro 2, tentunya masih bersama saya Fauza di sini di program Sepada Sama Pagi teman Pro 2. Nah, masih dengan topik kita yaitu tentang blow up ini teman Pro 2. Tadi Fauza udah spill dikit tentang apa sih blow up itu. Jadi blow up itu merupakan satu kesenian tradisional dari Aceh Barat yang mana merupakan atraksi kesenian tradisional yang menampilkan aksi berjalan atau melompati bara api sebagai dari pertunjukan budaya nih teman Pro 2. Nah, ternyata teman Pro 2 dalam pertunjukannya blow up juga menggabungkan kesenian musik nih. Musik, tarian dan juga unsur spiritual yang tentunya diiringi dari tabuhan rapai dan serune kale. Yang mana sebelum pertunjukan dilakukan ada proses panjang yang harus dipersiapkan, mulai dari pengumpulan kayu bak-bak mane yang dibakar menjadi arang, lalu dijemur dan disimpan nih teman Pro 2. Kemudian juga disiapkan bahan lain seperti boh krut atau jeruk purut dan tanah yang digunakan dalam ritualnya. Semua itu dipersiapkan oleh pawang melalui proses spiritual seperti puasa hajat dan zikir yang menjadi bagian penting dalam tradisi ini. Nah, di sisi sejarahnya sendiri nih teman Pro 2, blow up mulai tercatat sekitar tahun 1945 yang mana dipimpin oleh Tengku Husen atau Tu Bumei Husen di Gampong Leuken, yang mana ilmu ini kemudian diwariskan secara turun-temurun hingga generasi sekarang. Wah, kalau kita dengar-dengar nih teman Pro 2, ternyata tradisi blow up ini sudah ada semenjak Indonesia merdeka nih, khususnya di 1945. Dan tentunya sebagai masyarakat Aceh penting banget nih untuk mewariskan tradisi blow up ini hingga sekarang. Jadi jangan sampai tradisi blow up ini hilang karena tidak ada yang merealisasikannya hingga sekarang. Nah, tentunya nanti Fauza bakal bahas lagi nih terkait budaya blow up. Kali ini Fauza bakal temenin dulu nih teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan yang bakal menemani teman Pro 2 di pagi hari ini.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, tentunya masih dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk pagi hari ini. Dan masih tentang membahas blow up ini teman Pro 2. Yang mana ternyata di teman Pro 2, di masa lalu blow up juga menjadi bagian dari rangkaian ritual besar seperti meja latih yang dilakukan di beberapa malam berturut-turut dan ditutup dengan pertunjukan blow up serta kenduri apam. Namun di masa sekarang, beberapa rangkaian tersebut sudah mulai dilakukan secara terpisah. Hal ini terjadi karena perubahan zaman dan berkurangnya minat generasi muda terhadap tradisi lama. Meskipun begitu nih teman Pro 2, masyarakat setempat masih memaknai blow up sebagai bagian penting dari budaya. Nah, bahkan ada kepercayaan bahwa berjalan di atas bara api juga memiliki manfaat seperti terapi tradisional, seperti melancarkan peredaran darah dan mengurangi stres. Karena itu, berbagai upaya pelestarian terus dilakukan agar kesenian ini tidak akan hilang, tetapi tetap hidup sebagai identitas budaya. Wah teman Pro 2, dari blow up ini kita belajar nih teman Pro 2, bahwa budaya bukan hanya sekedar hiburan semata, tetapi juga warisan yang penuh makna, sejarah, dan nilai kehidupan. Semoga kita semua bisa ikut menjaga api budaya, khususnya api budaya ini tetap menyala di tengah perkembangan zaman. Dan kali ini nanti terkait blow up, mudah-mudahan generasinya jangan sampai hilang, khususnya tetap diwarisi bagi pemuda-pemuda di zaman sekarang.

Baik teman Pro 2, tak terasa sekarang mau menginjaki pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saatnya Fauza pamit undur diri nih teman Pro 2. Nah nanti bakal dilanjutkan dengan program Musikpreneur yang akan disiarkan langsung di Pro 2 RRI Jakarta nih teman Pro 2. Dan nanti tentunya setelah Fauza, program selanjutnya akan dibawakan langsung oleh Katia nih untuk menemani teman Pro 2 dari pagi hingga siang nanti. Jadi kali ini kita bakal langsung nih ke Musikpreneur yang akan disiarkan dari RRI Jakarta. Jadi Fauza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2.
1: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, lagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: satu ada tuh.
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat di Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke. Halo, Bang Mike.
2: Halo. Kalau
1: nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow, wow, wow.
1: Gitu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke, oke, oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, yep. Ya jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini, ya kita nanti kita ceritalah dunia reggae saat ini gimana. Kemarin kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah, hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae.
1: Gitu.
0: Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya, Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre
1: ke Jamaika ya.
2: Iya, Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay, okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu, yeah. Ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu.
1: Nah,
0: reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu,
0: mm-hmm.
1: Maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam,
0: mm-hmm.
1: Itu lebih ke jazz kan akhirnya,
0: yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
1: Ya kan, akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke. Okay.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, okay, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Ah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD ya.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih, ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92, saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40 ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Ya. Yeah. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan.
0: Ah. Ya,
2: saya dengar tuh enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band, band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus tahun 99.
0: Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Bang?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu. Ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh, iya. Wah, saya enggak tahu.
2: Ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Kita di kafe KTS-nya, iya, kafe Tenda Semangginya.
0: Iya. Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi Semanggi itu.
0: Oke. Berarti 20 ya, let's say 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama reggae atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa K-pop? Hip hop. Lompat
1: gitu sebentar.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya, maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
0: Oke.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat R&B-nya.
0: Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman, zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu, kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh, yaitu tadi campuran sama hip hop gitu gitu. Yeah. Menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar nge-compose itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya nge-compose sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, enggak semua.
0: Sebentar. Besar. Tahun 99 berarti. Nge-komposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya, tahun 99 berarti nge-komposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Okay. Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih, sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata ngobrol dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman ngobrol dua pastiin, buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811 800 105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu,
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi ya, udah jadi ada belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan waru-waru dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo.
3: Selamat. Halo. Pagi.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike, band kan dibilangnya.
3: Iya, band.
1: Apa namanya? Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh?
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
3: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup. Sempat.
1: Ah. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan, apa namanya, lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Bang?
3: Kalau yang teman-teman saya ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya?
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis?
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke.
2: Okay. Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
3: Sudah jadi,
1: okay.
3: Mungkin tinggal syuting gitu. Atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
3: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Okay. Boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Ingkar Janji. Yang satunya lagi?
3: Yang satunya lagi Maaf. Karena kita kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Kan iya, ini
3: lagu itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya.
2: Biasanya kalau santai gitu.
1: Iya, santai. Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga di apa namanya digabungkan dengan reggae baru gitu kan?
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, Ingkar Janji.
3: Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya?
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih gak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal.
1: Mm-hmm.
3: Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir yang tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Okay. Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu, juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Ya udah, saya berdua.
2: Lah ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan. Kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya.
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka udah akhirnya balik lagi gitu?
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
3: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah.
3: Iya. Yeah.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video klip okay. Yang belum ya.
3: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri tuh gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
2: Situasinya
1: gitu.
3: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya? Situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
3: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak masih yang banyak. Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
3: Kalau yang saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu nggak seperti awal tahun 2000.
1: Udah nggak kayak dulu yang sering banget ya. Sekarang
3: iya,
1: lebih jarang-jarang.
3: Dulu,
1: ya.
3: Setahu saya ketika awal 2000 sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya.
3: Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Misalnya 3 bulan sekali, 4
3: lebih,
1: bulan sekali?
3: Ya? Lebih.
1: Oh, lebih.
3: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung
1: isip,
3: bintang
1: ya?
3: Tamunya
1: iya.
3: Jadi
1: gabung. Oke.
2: Tapi tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, iya, banyak banget ya.
2: 500 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
2: Udah denger minggu lalu misalnya.
3: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya? Gimana lagunya? Apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih mellow.
2: Yang lebih mellow, terus musiknya kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio bilang. Oh, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, oh ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
2: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub,
1: raga. Oh, ya,
2: ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
2: Lebih ke rap ya kalau
3: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
3: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
3: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
3: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada
3: nyanyinya tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
3: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya artinya apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Main
2: musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
2: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
2: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae.
2: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan? Cik gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
2: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
2: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru tahu nih.
2: Fun fact. Ada yang Fragile kan?
1: Ya.
2: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih, baru tahu nih. Ternyata reggae itu luas juga ya.
2: Luas banget.
1: Wah, bisa diekspor dan segala macam juga tuh Bang Bro dua.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
1: Iya, sampai sekarang sih
2: sebenarnya. Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke-karaoke.
2: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Oke, ini seru nih tuh Bang Bro dua, insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi nanti kita bakal open sesi Q&A lah, pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp bisa langsung di 0811 800 105, nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya? Ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini. Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga
1: sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya, kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat
0: oke,
2: berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa Matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti Matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
2: Bisa,
0: yeah,
2: bisa.
1: Bisa. Boleh juga filosofi.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas.
2: Bebas.
0: Luar
2: ya?
0: Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondy, saya suka juga Alpha Blondy, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Yep. Itu udah harus wajib ya, panutannya.
1: Parah, iya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke.
1: Di samping teman-teman yang lain nanti ya. Iya. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini enggak diusung terus, enggak dikeluarin di permukaan, orang enggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa
1: jadinya. Nah, makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh, ternyata ada band Matahari gitu. Yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2 kalau misalkan udah nantinya udah ada ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya Bang ya,
0: ya.
1: Bisa gak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan gak cuma event, nanti bakal ada apa,
1: ada
0: bazar
1: apa
0: mungkin ya. Atau
1: malah kita mau bikin rencananya awardingnya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae
0: gitu. Seru sih. Seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar gak ketinggalan. Makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @MatahariReggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael, Manuembun Michael,
0: Manuembun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo. Pokoknya Zeli di follow. Rinaldo. Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: terima udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike. Sudah hadir sama. Menjadi narsum hari ini, thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih, apa namanya, fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart. Tahu lagu reggae gitu.
1: Oh iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin, reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke.
2: Reggae nanti EDM.
0: Reggae EDM, bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Bro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Riozi
0: dan
2: Mike,
0: cabut dulu. Bye-bye.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai teman Pro 2, gimana nih kabarnya nih? Oke, kita ketemu lagi ya teman Pro 2 bareng Tia. Yang tadinya kamu udah ikutin ya untuk program Music Planner yang kita siarkan langsung dari Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2. Oke, ada teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan ataupun yang masih rebahan karena ini lagi weekend ya. Ya, nikmati weekend kamu sepuas-puasnya. Kita recharge lagi energi kita untuk persiapan kita di hari Senin nanti nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, semoga untuk agenda kamu ataupun rencana kamu hari ini apapun itu semoga semua berjalan lancar dan juga mood kamu semoga juga makin oke ya. Dengan karena di sini Tia bakalan hadirin lagu-lagu yang pastinya seru dan juga tips-tips atau informasi-informasi yang pastinya up to date buat teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

93 Pro 2 RRI Mulabo, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi ya, masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah di sini Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar gotong royong massal yang melibatkan ratusan aparatur sipil negara atau ASN di kawasan Pantai Calo, Kecamatan Johan Pahlawan pada hari Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Aceh Barat, Bapak Tarmizi SPMM, didampingi oleh Wakil Bupati Said Fadil. Dalam kesempatan itu, Bupati Tarmizi mengatakan gerakan kebersihan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang asri, sehat, dan nyaman yang dimulai dari kawasan pantai, saluran air, hingga ke pemukiman warga. Nah, menurutnya pemerintah juga mendorong perubahan pola hidup masyarakat agar mulai beralih dari ketergantungan kendaraan bermotor ke penggunaan sepeda, terutama untuk jarak dekat. Nah, Tarmizi menyebutkan kondisi sampah di kawasan Pantai Calo sudah menumpuk selama bertahun-tahun karena belum pernah dilakukan pembersihan secara maksimal. Karena itu, pemerintah memilih memulai gerakan kebersihan dari pesisir. Ia menambahkan, sampah di kawasan pantai juga dapat terbawa arus laut ke lokasi lain dan berpotensi merusak citra daerah, terutama destinasi wisata nih teman Pro 2. Nah untuk tahap awal, Pemkab Aceh Barat akan fokus pada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat selama 3 bulan. Setelah itu pemerintah akan menerapkan penegakan aturan bagi pelanggar yang masih membuang sampah sembarangan. Nah selain sanksi, Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan sistem penghargaan bagi masyarakat yang aktif menjaga kebersihan lingkungan nih teman Pro 2. Oke nih teman Pro 2, jadi kita tetap harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita ya. Jadi nggak hanya rumah kita, tapi lingkungan halaman ataupun belakang rumah kita itu harus kita jaga kebersihannya. Dan jangan pernah, kalau misalnya kita lagi di jalan nih ya, lagi di mobil ataupun lagi di sepeda motor, itu kita buang sampah sembarangan ke jalan atau apalagi ke sungai nih teman Pro 2. Karena penumpukan sampah itu benar-benar nantinya akan menyumbat saluran air yang nantinya akan berpengaruh ke banjir nih teman Pro 2. Jadi sama-sama kita jaga untuk lingkungan kita supaya kita juga mendapat manfaatnya dari kegiatan yang kita lakukan itu. Oke deh teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mulaboh, karena dia akan memutarkan lagu darinya Sabrina Carpenter, Espresso.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

90,3 Pro 2 RRI Muapo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Tomo Pro 2. Nah, di sini Tia masih mau memberikan informasi-informasi yang pastinya up to date buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Raut wajah Arul tidak bisa disembunyikan, senyum merekah, mata berkaca-kaca, dan ucapan syukur terus terucap dari bibir para penerima bantuan saat satu persatu paket usaha ekonomi produktif atau UEP diserahkan. Nah, bagi 52 warga di 7 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, bantuan ini bukan sekedar alat usaha, melainkan harapan baru untuk bangkit dari keterbatasan yang selama ini membelenggu. Di tengah perjuangan memenuhi kebutuhan sehari-hari, kehadiran bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Aceh yang telah diperjuangkan oleh Haji Henry Mulyana, anggota DPR Aceh Dapil 10 menjadi titik terang. Nah, pelaku usaha kecil seperti pedagang kios hingga pengusaha kuliner rumahan kini memiliki modal awal untuk melangkah lebih jauh nih teman Pro 2. Nah, mereka bisa memperbaiki ekonomi keluarga dan menata masa depan menjadi lebih baik. Nah, Kadinsos Aceh Barat Bapak Mulyadi melalui Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Barat, Bapak Doni Yunanda menegaskan bahwa program ini dirancang agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, bukan sekedar formalitas penyaluran bantuan nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mulabo karena dia bakalan tetap ngasih informasi-informasi seru pastinya yang buat nemenin siang weekend teman Pro 2 sekalian. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mulabo, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jauh dari pusat kota, Desa Pelimbungan, tepatnya di Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat, cukup memprihatinkan. Mengingat masyarakat setempat yang bermukim di pinggiran Sungai Merebo sangat terancam kehidupannya dikarenakan abrasi yang terus-menerus menggeruk tanah mereka. Saudara pendengar, kebetulan hari ini saya sedang berada di Desa Pelimbungan. Tentu saja sebenarnya saya ingin menikmati dinginnya air sungai di desa ini. Tapi sayang, akibat abrasi yang melanda Sungai Kurung Merebo ini membuat saya tertahan untuk menikmatinya. Air yang mulai menguning, permukaan yang terjal, dan sungai semakin dalam akibat abrasi yang melanda. Sungai ini terlihat sangat tidak memungkinkan jika saya ingin menikmatinya. Tentu saja rasa penasaran saya terhadap sungai ini muncul. Apa sebenarnya yang menyebabkan dari abrasi Sungai Kurung Merebo ini? Kebetulan saya berjumpa langsung dengan Kepala Desa Pelimbungan, yaitu Pak Ampran.
1: Galiansi dia lakukan di seberang Pasir Jempa. Kalau diambil galiansi, otomatis kami di sini diserang abrasi. Bahkan merugikan kan jalan lingkungan, jalan desa, jalan kabupaten juga. Kan? Dan dia lagi pula sampai sekarang belum disengani kabupaten. Tanah kabupaten itu jalannya. Kami minta kemarin dari dinas PUPR, minta kalau bisa pasak bumi kalau bisa. Kalau nggak ada peronjongan pasak bumi. Tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Bahkan yang ada kemarin bilang Pak Kodi, Desa Marik dan Kepenti sana bilang. Baru bulan ini kami juga dana PAD, dana desa yang bergulir kemarin. PAD itu kami tanam ke situ, pancang batang kelapa lah. Untuk mengantisipasi jalan desa, jalan kabupaten juga. Lebih kurang 5 unit bangunan umum musala. Bahkan dulu kan ada lapangan main bola di situ. Tempat main bola anak-anak lah. Sekitar setengah hektar luas lahannya. Sampai saat ini nggak ada lagi. Lagi pula rumah warga pindah seberang sebelah jalan semua sekarang. Bahkan jalan kemarin udah pernah putus. Itulah banjir. Setelah banjir melanda lewat jalan, waktu turunnya tuh runtuh semua tebing-tebing sungai.
0: Sangat memprihatinkan memang dari faktor tersebut. Tentunya dampak yang sangat besar ini dirasakan oleh masyarakat setempat. Menurut informasi yang saya dapat, ternyata sudah mencapai 5 rumah warga yang sudah tergerus oleh abrasi ini. Dan bahkan lahan perkebunan mereka juga ikut terseret oleh abrasi Sungai Merebo.
2: Itu yang ada kayu-kayu yang di tengah-tengah sungai itu. Itu bekasnya dari tengah-tengah kubun sawit warga Pelimbungan. Itu bekas tinggal sawit, sisa sawit itu. Ada berapa batang lagi itu? Bukan batas, batang sawit itu. Batang sawit berapa batang lagi itu? Yang bekas dasar kubunnya sampai ke ada kayu yang di tengah-tengah sungai itu. Yang besar itu di tengah-tengah itu kemarin. Punya warga Pelimbungan. Makanya kami mengkhawatirkan masalah ini kalau pihak pemerintah tidak ditangani dengan serius, mungkin akibat bisa perpecahan antara masyarakat Pasir Jempa dan masyarakat Pelimbungan. Yang diambil daripada dasar, dari ujung sana sampai ke sana, sampai ke pas dipasang pasak dari sini kemarin, dibuatlah tanggul di ujung dari situ lagi. Makanya lah muncurlah air ke deras sini lagi. Maka bisa jadi roboh nih pancangnya lagi. Kemarin sudah jadi pasir di sini itu. Coba lihat kita buktikan tuh. Ya sudah jadi pasir tuh. Enggak ada lagi. Pas kita buktikan di lapangan nih. Biar untuk bisa antisipasi yang pertama jalan, yang kedua bisa melindungi pihak masyarakat yang kecil. Seperti saya bilang tadi, ada sawit ataupun ada kelapa-kelapa yang ada di pinggir-pinggir sungai bisalah dimanfaat sedikit tidaknya masyarakat kecil. Itu yang pertama.
1: Cuma seberang jalan.
2: Memang rumah nggak ada lagi itu, cuma tinggalan sisa kubun-kubun sawit lagi.
3: Kalau memang sekarang di sana, Pak, kan? Tapi kalau memang habis dibikin tanggul itu, tanggul yang kita dirikan ini bisa terhempas juga nih. Karena ini nggak airnya hari itu nggak terlalu kencang di sini. Nggak ada dibikin tanggul di sana, udah mulai deras air di sini. Dari alam ini karena tadi terus sama apa?
2: Kalau posisi di saat air lagi tinggi, agak kurang sikit ke sebelah sini airnya. Memang muncul ke tengah-tengah kan, tetapi ketika surut, pasti tanahnya pasti turun.
0: Begitulah adanya. Faktor dari galiansi ternyata sangat merugikan masyarakat yang ada di desa ini. Bahkan saya sendiri saat tiba langsung ke tempat yang berdampak abrasi ini sangat terkejut. Ternyata badan sungai semakin meluas. Bahkan jarak antara jalan lintas masyarakat hanya berjarak beberapa meter dari sungai. Serta ada salah satu jembatan yang juga akan segera tergerus oleh abrasi sungai ini jika tidak diatasi. Bahkan apabila debit air meluap hingga sampai menutupi badan jalan. Sehingga sangat mempersulit masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Terkadang mereka hanya pasrah, walaupun sudah banyak kali dikeluhkan kepada pihak-pihak yang menangani masalah ini. Tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Bahkan masyarakat setempat juga berupaya dengan hasil swadaya mereka sendiri membangun tanggul. Tapi tetap saja gagal. Tanggul yang mereka bangun tetap tergerus oleh abrasi.
1: Keluhannya itulah, kalau untuk buat saat ini kami sangat resah lah maksudnya.
2: Ada sebagian warga yang ada seperti perkebunan, kebun-kebun sawit di pinggir sungai, ada berapa-berapa batang, ada yang sebenarnya bisalah buat untuk belilah kesumpan untuk sehari-hari. Yeah. Tetapi sekarang dengan gara-gara dibuat tanggul di saat mengambilkan galiansi, air selalu menunjorkan ke sebelah pelibungan. Nah, gitu salah satunya cara bekerja galiansi. Makanya kami bukan menahankan pihak pemerintah. Kalau pihak pemerintah memang berhak, karena apa? Galiansi bukan hak masyarakat. Tetapi kami selaku warga berharap kepada pemerintah harus memikirkan kepada masyarakat, rakyat-rakyat yang kecil lah. Karena dengan ada yang sebenarnya ada sawit, ada kelapa yang sebenarnya bisalah untuk dibuat sehari-hari lah. Sampai hari ini kalau kita buktikan ke lapangan, bisa kita buktikan ke lapangan. Sedikit tidaknya seperti Bapak Kecil bilang tadi, seperti jalan dan sampai sekarang sekitar lebih kurang sekitar 300 meter sudah bertahun-tahun tak pernah diaspal, sampai sekarang masih makan debu. Berapa warga-warga setempat, 7 rumah atau 8 rumah sampai sekarang. Kami berharap semoga pihak pemerintah dari Kabupaten Aceh Barat semoga ditangani sampai galiansi, jangan sempat erosi-erosi merugikan masyarakat-masyarakat yang kecil. Kami secara keluarga sudah kami ketemui semasuk Pak Kecik sama operator di Pasir Jumpa sudah. Tapi hasilnya tidak sama yang kita bincangkan di lapangan. Tetapi hasilnya yang dibuat bukan seperti yang kita bahaskan di lapangan. Makanya kami salah satu kemarin ada dana-dana Pak Kecik bilang tadi. Dana-dana yang bisa kami sisipkan. Potong royong bersama warga di sini, buatlah pancang, potong batang kelapa, maka kami buatlah pancang untuk sementara, akhirnya sudah dibawa Aruba. Sudah kami pancang, sudah jadi pasir kemarin, akhirnya diambil lagi, dibuatlah tanggul yang dilewat daripada pancang kami buat, dibuatlah di depan kami buat lagi, supaya muncul ke pancang yang kami buat. Sekarang sudah kikis lagi tuh.
0: Mereka hanya berharap masalah galiansi dan abrasi sungai yang ada di desa Pelimbungan ini dapat segera diatasi. Karena jika tidak, akan banyak lagi kerugian yang mereka rasakan. Banyak harapan-harapan yang disampaikan oleh kepala desa Pelimbungan dan beberapa masyarakat setempat agar desa mereka cepat diatasi dari abrasi ini.
1: Yang pertama kali, kalau bisa galiansi jangan dilakukan lagi di Pasir Jumpa. Yang kedua, pihak pemerintah kalau bisa harus secepatnya ditangani, kalau bisa tanggul atau pasak bumi, kalau bisa apa yang bisa lah, apa yang ada tersedia.
2: Saya dengan nama Wahidi selaku warga masyarakat Pelibungan juga, kami berharap pihak pemerintah segera ditangani. Yang pertama, seperti Bapak Kecil bilang tadi, ataupun pasak dan sebagainya, karena yang pertama bisa dilindungi, yang pertama jalan, yang kedua jembatan, karena inilah tanah hak milik pribadi masyarakat yang telah dikasihkan dari kemarin-kemarin. Memang jalan yang kemarin tidak ada lagi, dikasihkan jalan lagi, tanah warga juga dibuntu, dibuat jalan. Jangan sampai berulang kedua kali, sampai roboh jalannya, nanti yang menyusahkan, semasuk warga, bukan warga Pelibungan juga, seluruh masyarakat seluruh di Kabupaten Aceh Barat yang menuju Pantai Cermen, ke mana aja kreativitas yang bekerja. Dari Menasah Raya menuju ke Pantai Cermen, ke semasuk Belang Genang, semasuk ke Tambang AJB, yang jalan aksesnya salah satu jalan yang di Palimungan.
3: Pertama kali kami berharap dibikin tanggul lah gitu. Pertama kali tanggul, yang kedua akses jalan ini kan. Udah puluhan tahun kami berharap sama pemerintah untuk di aspal lah, sekitar 300 meter cuman. Dari mulai batas muku lah kita bilang, itu ke simpang Palimungan. Udah puluhan kali lah kami berharap sama masyarakat ditanggapi gimana gitu. Lagi pula pun habis apa masih dibikin galian C di Pasir Jempa, kami mungkin ya berharap kalau gimana ya pindah lagi juga mungkin. Karena kami dulu di sini emang rumah kami semua sih dulu. Termasuk masjid satu, surau lah gitu kan. Ya, karena terkuras terus ya kami akhirnya pindah. Sekarang pun udah mulai terkuras lagi.
0: Itulah beberapa harapan dari masyarakat Palimbungan. Tentunya mereka sangat senang dengan adanya saya berkunjung ke desa ini untuk mendengarkan keluhan mereka. Mereka juga berharap semoga desa Palimbungan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatasi abrasi yang terus-menerus mengikis desa mereka. Baiklah, saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda. Siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Tia. Di sini Tia masih mau memberikan informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa hari terakhir berdampak pada ketersediaan ikan di Pasar Melaboh, Aceh Barat. Sejumlah pedagang mengaku jenis ikan yang dijual saat ini lebih terbatas dibandingkan hari-hari biasanya. Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas nelayan yang juga berkurang akibat hujan dan angin kencang, sehingga hasil tangkapan di laut tidak maksimal. Akibatnya, pasok ikan ke pasar juga ikut menurun. Keterbatasan jenis ikan ini juga mulai berdampak pada harga yang cenderung mengalami kenaikan pada beberapa jenis ikan tertentu. Kemudian, salah satu pedagang ikan, Bapak Rahmat, mengatakan, saat ini hanya ada beberapa jenis ikan yang tersedia, seperti ikan tongkol, ikan merah, udang, dan sejenisnya. Sementara jenis lain mulai sulit ditemukan. Sementara itu, salah seorang pembeli, Dana, mengaku merasakan langsung perubahan kondisi pasar. Ia juga menambahkan harga ikan saat ini cenderung lebih mahal dibandingkan biasanya. Masyarakat berharap kondisi cuaca segera membaik agar aktivitas nelayan kembali normal dan ketersediaan ikan di pasar menjadi lebih beragam nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, sekian untuk informasi yang Tia sampaikan untuk teman Pro 2. Jadi tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, karena Tia bakal muterin lagu dari Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki

berikutnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

93 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Halo Pro 2, masih dengan Tia. Nah, kali ini Tia bakalan ngasih informasi. Ya, berhubung kita sebentar lagi sudah mau dekat dengan Idul Adha ya, untuk teman Pro 2. Jadi Tia mau ngasih informasi seputar kurban nih. Jadi lansir darinya rri.co.id, Sekretaris Jenderal Forum Pembangunan Sama 3 atau Sekjen For Bangsa, Bapak Suwandi MA atau Abu Rangkileh, mengajak masyarakat untuk menyambut hari besar Islam tersebut dengan memperkuat ibadah, memperbanyak rasa syukur, serta menghidupkan kembali semangat berkurban. Pesan ini disampaikan menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, atau tahun 2026 Masehi. Menurut Abu Rangkileh, Idul Adha bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi momentum untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nilai itulah yang seharusnya dihidupkan kembali di tengah masyarakat. Ia mengatakan masyarakat yang memiliki kelapangan rezeki masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri menunaikan ibadah kurban. Menurutnya, niat yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh akan membuka jalan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Rangkileh juga mengajak panitia kurban, aparatur gampung, tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama menghidupkan syiar Idul Adha di lingkungan masing-masing. Ia berharap tidak ada lagi desa atau gampung yang sepi dari pelaksanaan kurban. Menurutnya, kurban memiliki makna sosial yang sangat besar. Melalui pembagian daging kurban, masyarakat yang kurang mampu dapat ikut merasakan kebahagiaan hari raya. Karena itu, ibadah kurban menjadi sarana mempererat ukhuwah dan menghadirkan senyum bagi banyak keluarga nih teman Pro 2. Nah, semoga teman Pro 2 juga punya kelapangan rezeki ya untuk bisa mengikuti ibadah kurban ini, dan sebentar lagi kita ya untuk merayakan hari raya Idul Adha nih. Jadi teman Pro 2 bisa persiapkan untuk rezeki, ataupun kalau misalnya ada rezeki berlebih boleh disisihkan untuk kita nanti melaksanakan ibadah berkurban ini teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, karena dia bakalan muterin lagu buat kamu-kamu yang mungkin lagi kangen ya. Lagi kangen atau lagi LDR atau lagi LDM nih ya dengan pasangannya. Pas banget nih, dia bakalan muterin lagu darinya Yura Yunita, Kangen.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut, sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

0: Perkebunan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.
1: Hai hai, Melabo Pro 2, masih bareng Tia nih. Nah, kita sekarang waktu udah menunjukkan pukul 12 lewat 8 menit yang artinya kita udah mulai masuk ke program santai siang nih, teman Pro 2. Nah, untuk tema kita hari ini itu adalah industri kreatif konten jadi karya. Nah, karena kan sekarang ya teman Pro 2, kita cuma modal ide, kreativitas sama handphone, banyak orang bisa bikin karya yang luar biasa banget nih, dari video lucu, desain, podcast, musik, sampai konten-konten edukasi. Nah, semuanya itu bisa jadi peluang. Nah, selama beberapa segmen ke depan ini kita bakalan bahas gimana sih konten gak cuma buat hiburan, tapi juga bisa jadi profesi, bahkan jadi sumber cuan nih buat Melabo Pro 2. Jadi tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Melabo, karena setelah ini dia bakalan muterin lagu darinya Camila Cabello, Never Be The Same.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lali. Dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancet oye. Mantap, mantap, mantap. Luar biasa.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

Baik teman Pro 2, sekarang waktu sudah menunjukkan waktu 12 lewat 35 menit dan saatnya sudah akan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2 yang akan melaksanakan sholat fardu zuhur, semoga amal ibadah sholat fardu zuhur diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabuh, Facebook Produe RRI Melabuh.
1: Selamat malam 3 Produe RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Produe, gimana nih kabarnya di siang? Hari ini nih waktu sudah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat nih, teman Produe. Nah, tadi kita sudah baru selesai sholat zuhur. Untuk teman Produe yang mungkin baru selesai sholat zuhur, semoga hati kembali tenang, semangat kembali ke-recharge ya. Dan tetap produktif, yang pastinya juga tetap happy dimanapun kamu berada. Oke teman Produe, kita udah balik lagi ke program Santai Siang nih ya, masih dengan tema industri kreatif konten jadi karya. Nah, kita mulai pembahasan yang pertama ya teman Produe. Kan kita lagi bahas konten ya. Kalau misalnya dulu kita buat video ataupun upload foto itu mungkin cuma buat seru-seruan aja ya. Tapi sekarang tuh beda, karena konten udah jadi bagian dari industri kreatif yang besar banget nih teman Produe. Bahkan banyak profesi-profesi baru yang lahir karena perkembangan dari media sosial ini. Jadi ada konten kreator, video editor, sosial media specialist, podcaster, streamer, sampai misalnya ada juga yang namanya kreatif strategis. Nah, menariknya lagi nih, karya-karya kreatif yang sekarang itu bisa datang dari siapa aja. Jadi nggak harus artis, atau nggak harus influencer, atau nggak harus terkenal dulu nih. Yang penting kita ada ide unik dan konsisten untuk buat karyanya. Kadang konten yang sederhana justru yang paling relate nih sama banyak orang. Kayak mungkin konten sehari-hari, tips-tips rumah tangga gitu ya. Atau mungkin sekedar dengan nge-share resep-resep masakan nih ya. Karena di era digital sekarang kreativitas itu ada nilainya. Oke, biar teman Produe makin semangat nih ya buat mikirin ide atau berkarya ya. Kita dengerin lagu dulu yang vibe-nya positif banget nih. Jadi tetap stay tune di 90,3 Produe RRI Melabuh. Ini dia lagu darinya Jisoo, Flower.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadi Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

93 Pro 2 RR Mula buat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia, masih di program Santai Siang nih ya, teman Pro 2. Kita kan tadi lagi bahas konten ya. Nah, ini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya ide kreatif nih ya, banyak orang mikir bikin konten itu harus ada ide yang wah dulu nih. Padahal kan sebenarnya inspirasi bisa datang dari mana aja ya, dan paling sering itu datang dari hal yang sederhana nih. Misalnya aktivitas sehari-hari, hobi, cerita lucu, makanan favorit, perjalanan, atau bahkan suasana hujan pun bisa jadi konten yang menarik nih. Nah, kuncinya ada di cara kita ngemas cerita kita itu. Nah, makanya sekarang banyak banget nih konten-konten yang viral karena terasa dekat banget nih sama kehidupan sehari-hari. Dan paling penting, jangan takut mulai nih, teman Pro 2. Karena semua konten kreator yang besar-besar atau yang udah centang biru gitu ya, semuanya itu pernah mulai dari nol. Nah, kadang itu satu ide kecil aja tuh bisa berkembang banget nih, dia jadi karya yang besar. Nah, dalam industri kreatif juga, kreativitas tuh belum cukup cuman kita ada ide aja nih. Konsistensi juga penting banget ya untuk teman Pro 2 tahu. Karena nggak semua karya itu langsung rame atau viral. Karena kadang butuh proses yang panjang nih supaya karya kita tuh dikenal sama orang. Nah, banyak juga kreator-kreator yang sukses yang awalnya sepi banget nih penontonnya. Tapi karena terus belajar dan terus upload, akhirnya mereka punya audiensnya sendiri atau punya fansnya sendiri nih. Jadi jangan gampang nyerah ya, teman Pro 2. Cuman karena viewsnya mungkin masih dikit ataupun responnya belum sesuai sama harapan kamu. Karena setiap karya itu proses belajar gitu. Jadi setiap yang kita upload itu pasti harus kita review, kita terima feedbacknya gitu ya. Dan semakin sering kita coba dan semakin sering kita buat karya itu, biasanya kemampuan kita juga pasti semakin berkembang nih, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, tetap semangat ya buat teman Pro 2 ikutin program Santai Siang ini, ataupun tetap semangat buat teman Pro 2 yang mungkin lagi berjuang dengan mimpinya nih ya. Kita lanjut dengan lagunya dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

103.2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita masih di program Santai Siang ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan media sosial nih. Nah, sekarang media sosial bukan cuma jadi tempat scrolling tanpa tujuan ya, tapi kalau misalnya kita manfaatin dengan baik, media sosial itu bisa jadi tempat membangun personal branding. Bahkan kita bisa buka peluang kerja buat orang lain nih. Ada yang mulai dari upload desain, lalu dapat klien. Ada juga yang suka masak, jadi kemudian jadi food creator nih. Ada juga yang hobi ngomong, akhirnya jadi podcaster ataupun penyiar digital nih ya, teman berdua. Yang penting adalah kita ngenemuin ciri khas diri kita sendiri nih. Karena di tengah banyaknya konten, orang bisa lebih suka sesuatu yang jujur, otentik, dan punya karakter. Jadi kita nggak perlu niru orang lain, cukup dengan apa yang kita punya, cukup dengan karakter yang kita punya, kita bisa nih buat konten dan bisa punya fans nih ya. Atau punya penggemar atau viewers yang tetap nih ya, teman Pro 2. Nah, di era digital sekarang kan juga semua orang tuh pasti bisa bikin konten ya, karena siapa sih yang nggak punya smartphone zaman sekarang ya. Tapi penting juga ya teman Pro 2 untuk tetap ngehadirin sesuatu yang positif. Jadi jangan cuman kita pengen viral nih, atau kita pengen orang banyak nonton karena kontroversial ya konten kita, ataupun konten kita tuh beneran buat orang jadinya penasaran gitu. Tapi tetap itu sesuatu yang harus kita hindari. Kita tetap harus konsisten menghadirkan sesuatu yang positif dan bermanfaat pastinya ya untuk para penonton kita. Karena konten ini punya pengaruh yang besar banget nih teman Pro 2 buat orang lain. Jadi nggak harus selalu serius ataupun edukatif, itu nggak perlu juga. Karena nanti bakalan bosen ya. Karena konten-konten hiburan pun bisa tetap bawa energi yang baik nih. Contohnya kayak konten yang bikin orang semangat, ketawa, termotivasi, atau ngerasa jadi nggak sendirian nih. Jadinya kayak yang nonton tuh berasa ditemenin gitu. Dan semakin positif ya karya yang kita buat, biasanya impact-nya juga makin jadi jangka panjang nih, teman Pro 2. Karena karya terbaik bukan cuma dari yang viral nih, tapi karya yang punya makna. Nah, punya makna terdalam nih ya. Jadi semangat buat teman Pro 2 yang mungkin lagi belajar-belajar buat konten, atau lagi aduh gimana ya, mulai gak ya gitu. Karena semua hal itu, semua rencana, semua hal itu memang harus dimulai ya teman Pro 2. Karena kalau cuma di pikiran kita tuh ya gitu-gitu aja gitu ya. Akhirnya teman Pro 2, kita rehat dulu sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini dia lagu dari One Direction, Forever Young.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, loh Pak, Bapak ini mau kemana? Kok kemas-kemas barang? Pak, jangan pergi Pak, jangan tinggalkan aku dan anak-anakmu.
1: Tidak ada yang mau pergi, Bu. Bapak berkemas-kemas ini untuk persiapan kita sekeluarga. Ibu kan tahu, wilayah kita merupakan daratan rawan bencana. Tas ini isinya pembekalan kita sekeluarga apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, seperti gempa dan lain sebagainya. Kita langsung bawa tas ini untuk evakuasi.
0: Oh, begitu, Pak. Ibu pikir mau kemana Bapak ini?
1: Ya, waspadalah terhadap bencana. Bila Anda merasakan gempa besar, segera evakuasi diri Anda keluar ke tempat yang aman.
0: Kalau Anda memiliki cukup waktu untuk evakuasi, segera menuju ke tempat yang jauh dari pantai. Tetapi, jika Anda tidak memiliki waktu yang cukup untuk evakuasi, Anda dapat menggunakan bangunan lantai atas rumah, toko, dan bangunan kantor yang tinggi.
1: Jangan kembali ke desa yang termasuk dalam daerah rawan tsunami sebelum adanya informasi tentang pencabutan status tsunami dari BMKG atau instansi terkait. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia melalui waspadalah terhadap bencana alam, persiapan sekarang sedini mungkin.

93 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita masih ngebahas soal tema konten ya, teman Pro 2. Jadi, sekarang ya, anak muda punya peluang yang besar banget nih ya di industri kreatif. Karena dunia digital kan buka banyak ruang nih ya untuk menunjukkan kemampuan kita nih. Nah, nggak usah kita harus nunggu sempurna dulu untuk mulai berkarya. Yang penting berani nyoba dan berani konsisten dan juga harus terus berkembang. Nah, bahkan sekarang banyak pekerjaan baru yang dulunya nggak pernah kepikiran nih. Kayak misalnya nih, kerjaan-kerjaan yang mulai muncul di zaman sekarang adalah yang mau live gitu ya. Cari orang yang mau untuk live suatu produk UMKM ataupun konten kreator digital dan bias banyak lagi lah untuk lowongan-lowongan yang baru muncul saat dunia digital ini semakin berkembang nih teman-teman berdua. Jadi sekarang menariknya lagi ya, industri kreatif juga jadi tempat anak muda untuk nuangin ide. Kayak misal dari ide, keresahan, sampai passionnya mereka nih. Nah, jadi kadang untuk konten ini nggak harus semuanya kayak jualan ataupun tips-tips. Biasanya sih kita nuangkan, kita lagi galau nih ya, kita lagi nuangkan apa yang kita rasakan gitu ya, kita lagi butuh teman gitu. Kayak misalnya nih, banyak banget sekarang konten-konten ibu melahirkan ya, jadi banyak banget yang nuangin keresahan mereka yang udah mengidap, bukan mengidap ya, yang udah mengalami baby blues gitu ya. Jadi banyak orang yang relate gitu, sehingga kontennya itu menjadi banyak penonton dan viral gitu. Jadi nggak harus tentang kelebihan kita, atau nggak harus semua tentang tips-tips dan yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya kita juga nuangkan keresahan kita, tapi dalam batasan yang mungkin wajar gitu ya. Jadi nggak semua privasi kita umbar di media sosial itu enggak. Tapi mungkin lebih ke keresahan kita, pandangan kita gitu. Itu bisa juga kita tuangkan di media sosial nih. Oke, teman-teman Pro 2, kita nanti bakalan lanjut lagi. Tapi kita dengerin dulu lagu dari Nyateng featuring Lisa Blackpink, Shung.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Juan, jadikan kamu kenalin calon istrimu ke bapak.
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke papa di kantor.
0: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

Pakaian memang sangat menarik perhatian di berbagai kalangan. Tidak sedikit dari kita yang membeli pakaian setiap bulannya. Bahkan, terkadang banyak pakaian yang tersimpan sia-sia dan tak terpakai lagi. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia, selain makanan dan juga tempat berteduh atau tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan juga menutupi dirinya. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.

Ya, pakaian bekas atau pakaian yang sudah tidak dipakai lagi. Kemanakah akan kubawa? Dijual kembali? Ke tempat penampungan? Atau ke tempat sampah? Untuk saat ini, memang belum marak dipermasalahkan mengenai sampah pakaian. Tetapi ini merupakan masalah yang akan kita hadapi untuk kedepannya. Beberapa ancaman tersembunyi pun akan kita temui dari pakaian bekas ini. Berbagai bahan harus diramu untuk mengubah sehelai benang menjadi pakaian siap pakai. Bahan yang digunakan dapat bersifat alami maupun sintesis. Baju-baju berbahan seperti ini lebih sulit terurai dibandingkan dengan baju berbahan alami. Pemilihan bahan sintesis juga disebabkan oleh tingginya permintaan pasar. Di Indonesia, masyarakat membuang sampah pakaian bekas bersamaan dengan sampah-sampah lainnya. Tidak adanya tempat khusus membuat sampah pakaian bekas tercampur dengan sampah-sampah lain di tempat pembuangan akhir atau TPA. Umumnya, TPA di Indonesia merupakan tanah lapang besar yang dialokasikan untuk menimbun sampah termasuk sampah pakaian bekas. Pakaian bekas yang ikut tertimbun bersama sampah-sampah lain menimbulkan masalah lingkungan yang cukup mengkhawatirkan. Bahaya-bahaya yang ditimbulkan pun oleh penimbunan sampah pakaian bekas, khususnya yang berbahan sintesis, adalah kemungkinan luruhnya zat pewarna dan masuk ke dalam tanah. Bahaya kalau tanahnya dekat dengan tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Biasanya, ini mengakibatkan kanker karena bahan pewarna kebanyakan bersifat karsinogen. Sifat karsinogen yang ternyata dikandung oleh bahan pewarna pakaian sintesis ini pun merupakan akibat dari keberadaan senyawa azo yang ternyata juga memang banyak dikandung oleh zat pewarna sintetis pakaian. Saat zat pewarna yang mengandung senyawa azo ini luruh dan terserap oleh tumbuhan, zat pewarna ini pun akan menghadap dalam tumbuhan tersebut. Bahaya kesehatan muncul ketika manusia mengonsumsi tumbuhan dengan endapan senyawa azo ini. Endapan ini juga akan pindah ke tubuh manusia jika dilakukan secara terus-menerus. Akibatnya adalah penyakit kanker. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, luruhnya zat pewarna juga dapat mengurangi kesuburan tanah. Selain itu, proses penguraian sampah pakaian bekas yang dilakukan mikroorganisme pun menimbulkan gas karbon dioksida. Salah satu gas rumah kaca, belum lagi perihal lamanya bahan pakaian tersebut terurai, khususnya bahan pakaian sintetis. Sayangnya, ancaman dari sampah pakaian bekas ini belum disadari oleh masyarakat. Walaupun begitu, selalu ada usaha-usaha untuk meminimalisir berakhirnya pakaian bekas, seperti dilakukannya penyumbangan ke tempat-tempat sosial, atau bahkan di tempat daur ulang, dan juga berakhir di tempat pembuangan sampah. Pengelolaan sampah pakaian bekas yang belum ditangani dengan serius tidak lepas dari nihilnya kebijakan khusus yang mengatur tentang pengolahan sampah pakaian. Pemerintah belum fokus menangani sampah pakaian bekas. Padahal, sampah pakaian juga berbahaya jika tidak serius untuk
ditangani. Untuk sedikit meminimalisir banyaknya sampah pakaian bekas, pintarlah untuk memilih bahan pakaian yang ramah untuk lingkungan agar mudah terurai oleh alam. Dan manfaatkan pakaian bekas untuk didaur ulang sekreatif mungkin untuk bumi yang kita cintai ini. Demikian Future bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Inilah Sandiwara Radio, persembahan LPP RRI Melabuh, dengan judul Di Antara Harapan dan Kenyataan. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, mencari pekerjaan bukan perkara mudah. Banyak lowongan, tapi lebih banyak lagi pencari kerja.
1: Mohon maaf, Anda belum lolos seleksi. Lagi...
2: Masih cari lowongan, Di?
1: Iya, Rin. Kirim lamaran ke pabrik, toko, bahkan gudang. Jawabannya sama semua.
2: Sekarang kebanyakan minta pengalaman sih. Padahal kan kita baru lulus.
1: Iya, belum kerja, tapi diminta pengalaman. Gimana mau mulai?
3: Kalian juga belum dapat kerja?
2: Belum. Kamu gimana, Bud? Bukannya dulu kerja di pabrik ya?
3: Sudah kena PHK 2 bulan lalu. Katanya efisiensi, orderan turun.
1: Ya, jadi sekarang?
3: Ya, cari apa aja. Tapi saingan banyak, gaji juga pada turun. Ada yang di bawah MK.
4: Andi, kamu udah dapat kerja belum?
1: Belum, Bu.
4: Ibu bukan marah, tapi kebutuhan terus jalan. Listrik, beras, belum lagi adikmu yang sekolah.
1: Aku tahu, Bu. Aku juga kepikiran tiap hari.
4: Tetangga aja udah pada kerja. Kamu kapan?
1: Aku juga mau kerja, Bu. Tapi bukan aku saja yang susah.
4: Ibu cuma takut kita gak cukup makan bulan depan.
1: Aku sudah coba kemana-mana. Bahkan yang gaji kecil pun susah masuk.
0: Tekanan ekonomi seringkali berubah menjadi tekanan di dalam rumah.
5: Maaf ya, Dik. Untuk sekarang belum bisa nambah karyawan nih.
1: Saya siap digaji di bawah UMK, Pak. Yang penting kerja.
5: Bukan soal gajinya saja. Usaha saya juga lagi sepi nih. Kalau dipaksakan, malah semua bisa rugi nanti.
3: Berarti emang lagi susah ya, Pak?
5: Iya, banyak usaha kecil. Bertahan saja sudah syukur.
1: Sampai segitunya ya.
3: Ini realita sekarang. Bukan kita yang malas. Memang lapangan kerjanya yang sempit.
2: Aku sekarang bantu jualan online sama kakak aku. Lumayan, walau gak tetap.
1: Serius?
2: Iya, kadang dapat kadang enggak. Tapi daripada kosong.
3: Aku juga lagi coba jadi ojek online sih, walau motornya juga minjem.
1: Berarti kita harus cari cara sendiri ya?
2: Iya, gak harus nunggu diterima kerja kantoran kok.
3: Yang penting ada pemasukan dulu.
1: Aku bisa servis HP sedikit-sedikit sih, mungkin bisa dicoba.
4: Andi, tadi ibu kepikiran. Maaf ya kalau kata-kata ibu terlalu keras.
1: Aku juga minta maaf, Bu.
4: Ibu cuma takut.
1: Aku ngerti. Makanya aku mau coba usaha kecil dulu. Servis HP atau apa aja.
4: Ibu dukung. Yang penting kamu tidak menyerah.
0: Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, banyak orang mulai bertahan dengan cara mereka sendiri.
3: Pelan-pelan aja, yang penting jalan.
2: Rezeki gak selalu dari satu pintu.
1: Yang penting kita tetap berusaha.
0: Ekonomi mungkin belum stabil, tapi harapan tetap ada bagi mereka yang mau bergerak. Demikian Sandiwara Radio, produksi LPP RRI Melabuh, dengan judul Di Antara Harapan dan Kenyataan. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melabuh. Pengarah acara, Tina Agustina. Penulis naskah, Faiz. Editor, Tukarahman. Para pemeran, Andi, lulusan SMK diperankan oleh Faiz. Rina, teman kerja serabutan, diperankan oleh Fauza. Budi, korban PHK, diperankan oleh Nanda. Ibu Andi, diperankan oleh Tia. Pak Hadi, pemilik usaha kecil, diperankan oleh Dava. Narator, diperankan oleh Meisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

KRI Melabo mempersembahkan Sandiwara Radio Tanggap Bencana dengan judul Kabut di Ujung Ladang. Pak Amir, orang petani jagung, yang mana musim kali ini dia akan menanam bibit yang baru. Musim tanam sudah dekat, namun lahan miliknya masih tertutup semak belukar yang sangat tebal. Baginya, satu-satunya cara yang cepat dan murah untuk membersihkan lahan hanyalah dengan membakar lahan tersebut. Namun, situasi tahun 2026 tidak seperti yang dia prediksi. Suhu udara melonjak drastis dan pemerintah telah menetapkan status siaga darurat karhutlah pada saat itu. Relawan Manggala, Agni atau MPA, anak muda yang melek dengan teknologi dan aturan, memperingatkan Pak Amir supaya tidak membakar semak belukar di lahan Pak Amir pada saat itu. Arif tahu bahwa di bawah lahan mereka terdapat lapisan gambut yang sangat mudah terbakar dan

0: Iya Pak, udah hampir 1 bulan cuacanya panas sekali. Pak, minum dulu nih. Ibu buatin kopi sama gorengan.
1: Nanggung Bu, Bapak mau bakar dulu semak belukar ini di lahan kita ini loh. Mumpung cuaca lagi bagus kan. Pak Amir, tunggu dulu Pak, jangan dinyalakan apinya. Kamu Arif, ada apa lari-lari? Ini cuma mau bakar tumpukan semak kecil aja kok, supaya cepat bersih.
2: Aduh Pak, bahaya. Bapak lihat arah angin itu, kencang sekali menuju arah hutan sana. Suhu hari ini di atas 35 derajat, sangat ekstrim. Sedikit saja percikan api lepas, bisa jadi bencana buat seluruh desa.
0: Alah, cuma tumpukan kecil nih, Arif. Kami jagain kok. Nggak bakalan lari kemana-mana apinya.
2: Jangan meremehkan, Bu, Pak. Tahun 2026 ini, suhu rata-rata kita naik. Tanah gambut di bawah kaki kita ini kering kerontang. Sekali api masuk ke dalam tanah, dipadamkan, pakai 1000 tangki air pun, belum tentu mati dalam sehari.
1: Tapi, kalau tidak dibakar, lama bersihnya, Rif. Bapak tidak punya modal nih kalau harus bayar alat berat.
2: Pak Rudi, Bu Rika, lihat kan bendera di kantor desa masih warna merah. Artinya status siaga darurat Karhutla 2026 belum bisa dicabut. Bahaya kalau kita bakar-bakar sekarang.
1: Halah, merah, kuning, hijau, itu kan cuma warna. Kalau lahan ini tidak dibersihkan sekarang, musim tanam kita lewat. Kita mau makan apa coba? Tanah ini harus bersih dari semak biar cepat ditanam.
2: Zaman sudah beda, Pak. Sekarang pemerintah sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla 2026 sejak 23 Januari lalu. Kita dilarang keras membuka lahan dengan cara membakar. Sudah ada teknologi modern untuk pembersihan lahan tanpa api yang difasilitasi pemerintah.
1: Tapi kan butuh waktu lama kalau manual, Rif.
3: Pak, itu suara apa, Pak? Seperti sirine?
2: Itu tim patroli terpadu sedang lewat. Mereka terus memantau hotspot lewat satelit. Kalau sampai ada asap naik, satelit bakal langsung rekam koordinat kita. Bapak mau didatangi tim penegakan hukum. Dendanya tidak main-main, Pak. Bisa miliaran atau penjara.
0: Kamu ini nakut-nakutin orang tua aja. Dulu juga begini caranya. Simpan koreknya.
1: Ada Bu RT. Ada apa sore-sore begini, Bu?
0: Dari kejauhan saja, saya bisa lihat, Pak, kalau Pak Amir akan membakar semak belukar ini, kan? Pak, tahun ini aturan sangat ketat. Jangan sampai gara-gara tumpukan dahan ini, satu desa kena getahnya. Asapnya bisa sampai ke negara tetangga lagi, kalau hutan belakang itu terbakar, Pak.
2: Tuh, dengarkan, Pak.
0: Pak Amir, kalau ingin membuka lahan baru, sekarang sudah punya alat, yang namanya alat cacah semak. Kita buka lahan tanpa bakar atau PLTB. Pak Amir cukup lapor ke Balai Desa, nanti tim relawan akan bantu olah sampahnya jadi pupuk organik secara gratis lagi. Daripada Bapak bayar denda atau masuk penjara, Bapak mau?
1: Tapi apa sempat, Bu? Saya mau cepat tanam nih.
0: Lebih baik lambat beberapa hari ini daripada lahan Bapak disita karena jadi sumber bencana. Bapak ingat nggak anak Bapak yang masih kecil? Apa Bapak tega lihat dia sesak nafas lagi karena asap?
1: Aduh, benar juga ya. Saya hampir lupa waktu si kecil masuk rumah sakit karena asap 2 tahun lalu. Baiklah Bu RT, saya batal bakar aja.
2: Alhamdulillah. Nah, begitu dong Pak, baru mantap.
0: Kita harus saling jaga. Cuaca 2026 ini tidak bisa diajak kompromi. Kita lapor ke tim Manggala Agni untuk minta panduan pembersihan lahan yang aman besok pagi ya Pak.
4: Bencana tidak pernah permisi. Satu percikan kecil di tangan yang salah bisa menjadi duka bagi ribuan orang. Di tahun 2026 ini, mari lebih bijak mengolah lahan. Pantau terus titik panas di wilayah Anda melalui laman Sipongi Karhutla Monitoring System. Cegah Karhutla, lindungi nafas kita. Demikian Sandiwara Radio Tangga Bencana dengan judul Kabut di Ujung Ladang. Deva sebagai Pak Amir, Meza sebagai Bu Rika.

Faiz sebagai Arif, Eci sebagai Bu RT, dan Nanda sebagai narator. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Sandiwara Radio sesi selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah.
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah

0: anggap ya, Pak.
1: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman produk dimanapun berada, sudah tiba waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Melabu dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Jauh dari pusat kota, Desa Pelimbungan, tepatnya di Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat, cukup memprihatinkan. Mengingat masyarakat setempat yang bermukim di pinggiran Sungai Merebo sangat terancam kehidupannya dikarenakan abrasi yang terus-menerus menggeruk tanah mereka. Saudara pendengar, kebetulan hari ini saya sedang berada di Desa Pelimbungan. Tentu saja sebenarnya saya ingin menikmati dinginnya air sungai di desa ini. Tapi sayang, akibat abrasi yang melanda Sungai Kurung Merebo ini membuat saya tertahan untuk menikmatinya. Air yang mulai menguning, permukaan yang terjal, dan sungai semakin dalam akibat abrasi yang melanda. Sungai ini terlihat sangat tidak memungkinkan jika saya ingin menikmatinya. Tentu saja rasa penasaran saya terhadap sungai ini muncul. Apa sebenarnya yang menyebabkan dari abrasi Sungai Kurung Merebo ini? Kebetulan saya berjumpa langsung dengan Kepala Desa Pelimbungan, yaitu Pak Ampran.
1: Galian C dia lakukan di seberang Pasir Jempa. Kalau diambil Galian C, otomatis kami di sini diserang abrasi. Bahkan merugikan kan jalan lingkungan, jalan desa, jalan kabupaten juga. Kan? Dari dia lagi pula sampai sekarang belum disengani kabupaten. Tanah kabupaten itu jalannya. Kami minta kemarin dari dinas PUPR, minta kalau bisa pasak bumi kalau bisa, kalau nggak ada peronjongan pasak bumi, tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Bahkan yang ada kemarin bilang Pak Kurdi Desa Mare dan Kepenti sana bilang. Baru urusan ini kami juga dana PAD, dana desa yang bergulir kemarin, PAD itu kami tanam ke situ, pancang batang kelapa lah, untuk mengantisipasi jalan desa, jalan kabupaten juga. Lebih kurang 5 unit bangunan umum musala. Bahkan dulu kan ada lapangan main bola di situ. Tempat main bola anak-anak lah, sekitar setengah hektar luas lahannya, sampai saat ini enggak ada lagi. Lagi pula rumah warga pindah seberang sebelah jalan semua sekarang. Bahkan jalan kemarin udah pernah putus. Itulah banjir. Setelah banjir melanda lewat jalan, waktu turunnya tuh runtuh semua tebing-tebing sungai.
0: Sangat memprihatinkan memang dari faktor tersebut. Tentunya dampak yang sangat besar ini dirasakan oleh masyarakat setempat. Menurut informasi yang saya dapat, ternyata sudah mencapai 5 rumah warga yang sudah tergerus oleh abrasi ini. Dan bahkan lahan perkebunan mereka juga ikut terseret oleh abrasi Sungai Merebo.
2: Itu yang ada kayu-kayu yang di tengah-tengah sungai itu. Itu bekasnya dari tengah-tengah kubun sawit warga Pelimbungan. Itu bekas tengah sawit, sisa sawit itu. Ada berapa batang lagi itu? Bukan bekas, batang sawit itu. Batang sawit berapa batang lagi itu? Yang bekas dasar kubunnya sampai ke ada kayu yang di tengah-tengah sungai itu. Yang besar itu di tengah-tengah itu kemarin. Nah, punya warga Pelimbungan. Makanya kami mengkhawatirkan masalah ini kalau pihak pemerintah tidak ditangani dengan serius, mungkin akibat bisa perpecahan di antara masyarakat Pasir Jempa dan masyarakat Pelimbungan. Yang diambil daripada dasar, dari ujung sana sampai ke sana, sampai ke pas dipasang pasak dari sini kemarin, dibuatlah tanggul di ujung dari situ lagi. Nah, makanya lah buncurlah air ke deras sini lagi. Maka bisa jadi roboh nih pancangnya lagi. Kemarin sudah jadi pasir di sini itu. Coba lihat kita buktikan tuh. Ya sudah jadi pasir tuh. Enggak ada lagi. Pas kita buktikan di lapangan nih. Biar untuk bisa antisipasi yang pertama jalan, yang kedua bisa menyelungi pihak masyarakat yang kecil. Seperti saya bilang tadi, ada sawit ataupun ada kelapa-kelapa yang ada di pinggir-pinggir sungai, bisalah dimanfaat sedikit tidaknya masyarakat kecil. Itu yang pertama.
1: Cuma seberang jalan.
2: Memang rumah nggak ada lagi itu, cuma tinggalan sisa kubun-kubun sawit lagi.
3: Kalau memang sekarang di sana, Pak, kan? Tapi kalau memang habis dibikin tanggul itu, tanggul yang kita dirikan ini bisa terhempas juga nih, karena ini nggak airnya hari itu nggak terlalu kencang di sini. Nggak dibikin tanggul di sana udah mulai deras air di sini. Dari alam ini karena tadi terus sama apa?
2: Sekarang lagi air surut. Kalau posisi di saat air lagi tinggi agak kurang sikit ke sebelah sini airnya. Memang muncul ke tengah-tengah kan, tetapi ketika surut, pasti tanahnya pasti turun.
0: Begitulah adanya. Faktor dari galiansi ternyata sangat merugikan masyarakat yang ada di desa ini. Bahkan saya sendiri saat tiba langsung ke tempat yang berdampak abrasi ini sangat terkejut. Ternyata badan sungai semakin meluas. Bahkan jarak antara jalan lintas masyarakat hanya berjarak beberapa meter dari sungai. Serta ada salah satu jembatan yang juga akan segera tergerus oleh abrasi sungai ini jika tidak diatasi. Bahkan apabila debit air meluap hingga sampai menutupi badan jalan. Sehingga sangat mempersulit masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Terkadang mereka hanya pasrah, walaupun sudah banyak kali dikeluhkan kepada pihak-pihak yang menangani masalah ini. Tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Bahkan masyarakat setempat juga berupaya dengan hasil swadaya mereka sendiri membangun tanggul. Tapi tetap saja gagal. Tanggul yang mereka bangun tetap tergerus oleh abrasi.
1: Keluhannya itulah, kalau untuk buat saat ini kami sangat resah lah maksudnya.
2: Ada sebagian warga yang ada seperti perkebunan, kebun-kebun sawit di pinggir sungai, ada berapa-berapa batang, ada yang sebenarnya bisalah buat untuk belilah kesumpan untuk sehari-hari. Yeah. Tetapi sekarang dengan gara-gara dibuat tanggul di saat mengambilkan galiansi, air selalu menunjorkan ke sebelah pelibungan. Nah, gitu salah satunya cara bekerja galiansi. Makanya kami bukan menahankan pihak pemerintah. Kalau pihak pemerintah memang berhak, karena apa? Galiansi bukan hak masyarakat. Tetapi kami selaku warga berharap kepada pemerintah harus memikirkan kepada masyarakat, rakyat-rakyat yang kecil lah. Karena dengan ada yang sebenarnya ada sawit, ada kelapa yang sebenarnya bisalah untuk dibuat sehari-hari lah. Sampai hari ini kalau kita buktikan ke lapangan, bisa kita buktikan ke lapangan. Sedikit tidaknya, seperti Bapak Kecil bilang tadi, seperti jalan dan sampai sekarang sekitar lebih kurang sekitar 300 meter sudah bertahun-tahun tak pernah diaspal, sampai sekarang masih makan debu. Berapa warga-warga setempat, 7 rumah atau 8 rumah sampai sekarang. Kami berharap semoga pihak pemerintah dari Kabupaten Aceh Barat semoga ditangani sampai galiansi, jangan sempat erosi-erosi merugikan masyarakat-masyarakat yang kecil. Kami secara keluarga sudah kami ketemui semasuk Pak Kecik sama operator di Pasir Jumpa sudah. Tapi hasilnya tidak sama yang kita bincangkan di lapangan. Tetapi hasilnya yang dibuat bukan seperti yang kita bahaskan di lapangan. Makanya kami salah satu kemarin ada dana-dana Pak Kecik bilang tadi. Dana-dana yang bisa kami sisipkan. Potong royong bersama warga di sini, buatlah pancang, potong batang kelapa, maka kami buatlah pancang untuk sementara, akhirnya sudah dibawa Aruba. Sudah kami pancang, sudah jadi pasir kemarin, akhirnya diambil lagi, dibuatlah tanggul yang dilewat daripada pancang kami buat, dibuatlah di depan kami buat lagi, supaya muncul ke pancang yang kami buat. Sekarang sudah dikikis lagi tuh.
0: Mereka hanya berharap masalah galiansi dan abrasi sungai yang ada di desa pelimbungan ini dapat segera diatasi. Karena jika tidak, akan banyak lagi kerugian yang mereka rasakan. Banyak harapan-harapan yang disampaikan oleh kepala desa pelimbungan dan beberapa masyarakat setempat agar desa mereka cepat diatasi dari abrasi ini.
1: Yang pertama kali, kalau bisa galiansi jangan dilakukan lagi di Pasir Jumpa. Yang kedua, pihak pemerintah kalau bisa harus secepatnya ditangani, kalau bisa tanggul atau pasak bumi, kalau bisa apa yang bisa lah, apa yang ada tersedia.
2: Saya dengan nama Wahidin selaku warga masyarakat pelibungan juga, kami berharap pihak pemerintah segera ditangani. Yang pertama, seperti Bapak Kecil bilang tadi, ataupun pasak dan sebagainya, karena yang pertama bisa dilindungi, yang pertama jalan, yang kedua jembatan, karena inilah tanah hak milik pribadi masyarakat yang telah dikasihkan dari kemarin-kemarin. Memang jalan yang kemarin tidak ada lagi, dikasihkan jalan lagi, tanah warga juga dibuntu, dibuat jalan. Jangan sampai berulang kedua kali, sampai roboh jalannya, nanti yang menyusahkan semasuk warga, bukan warga pelibungan juga, seluruh masyarakat seluruh di Kabupaten Aceh Barat yang menuju pantai Cermen, kemana aja kreativitas yang bekerja. dari Menasah Raya menuju ke Pantai Cerumen, ke semasuk Belanggenang, semasuk ke Tambang AJB, yang jalan aksesnya salah satu jalan yang di Palimungan.
3: Pertama kali kami berharap dibikin tanggul lah gitu. Pertama kali tanggul, yang kedua akses jalan ini kan. Udah puluhan tahun kami berharap sama pemerintah untuk di aspal lah, sekitar 300 meter cuman. Dari mulai Batas Muku lah kita bilang, itu ke Simpang Palimungan. Udah puluhan kali lah kami berharap sama masyarakat ditanggapi gimana gitu. Lagi pula pun habis apa masih dibikin galian C di Pasir Jempa, kami mungkin ya berharap kalau gimana ya pindah lagi juga mungkin. Karena kami dulu di sini emang rumah kami semua sih dulu. Termasuk masjid satu, surau lah gitu kan. Ya, karena terkuras terus ya kami akhirnya pindah. Sekarang pun udah mulai terkuras lagi.
0: Itulah beberapa harapan dari masyarakat Palimbungan. Tentunya mereka sangat senang dengan adanya saya berkunjung ke desa ini untuk mendengarkan keluhan mereka. Mereka juga berharap semoga desa Palimbungan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatasi abrasi yang terus-menerus mengikis desa mereka. Baiklah, saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

pakaian memang sangat menarik perhatian di berbagai kalangan. Tidak sedikit dari kita yang membeli pakaian setiap bulannya. Bahkan, terkadang banyak pakaian yang tersimpan sia-sia dan tak terpakai lagi. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia, selain makanan dan juga tempat berteduh atau tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan juga menutupi dirinya. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.

Ya, pakaian bekas atau pakaian yang sudah tidak dipakai lagi. Kemanakah akan kubawa? Dijual kembali? Ke tempat penampungan? Atau ke tempat sampah? Untuk saat ini, memang belum marak dipermasalahkan mengenai sampah pakaian. Tetapi ini merupakan masalah yang akan kita hadapi untuk kedepannya. Beberapa ancaman tersembunyi pun akan kita temui dari pakaian bekas ini. Berbagai bahan harus diramu untuk mengubah sehelai benang menjadi pakaian siap pakai. Bahan yang digunakan dapat bersifat alami maupun sintesis. Baju-baju berbahan seperti ini lebih sulit terurai dibandingkan dengan baju berbahan alami. Pemilihan bahan sintesis juga disebabkan oleh tingginya permintaan pasar. Di Indonesia, masyarakat membuang sampah pakaian bekas bersamaan dengan sampah-sampah lainnya. Tidak adanya tempat khusus membuat sampah pakaian bekas tercampur dengan sampah-sampah lain di tempat pembuangan akhir atau TPA. Umumnya, TPA di Indonesia merupakan tanah lapang besar yang dialokasikan untuk menimbun sampah termasuk sampah pakaian bekas. Pakaian bekas yang ikut tertimbun bersama sampah-sampah lain menimbulkan masalah lingkungan yang cukup mengkhawatirkan. Bahaya-bahaya yang ditimbulkan pun oleh penimbunan sampah pakaian bekas, khususnya yang berbahan sintesis, adalah kemungkinan luruhnya zat pewarna dan masuk ke dalam tanah. Bahaya kalau tanahnya dekat dengan tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Biasanya, ini mengakibatkan kanker karena bahan pewarna kebanyakan bersifat karsinogen. Sifat karsinogen yang ternyata dikandung oleh bahan pewarna pakaian sintesis ini pun merupakan akibat dari keberadaan senyawa azo yang ternyata juga memang banyak dikandung oleh zat pewarna sintetis pakaian. Saat zat pewarna yang mengandung senyawa azo ini luruh dan terserap oleh tumbuhan, zat pewarna ini pun akan menghadap dalam tumbuhan tersebut. Bahaya kesehatan muncul ketika manusia mengonsumsi tumbuhan dengan endapan senyawa azo ini. Endapan ini juga akan pindah ke tubuh manusia jika dilakukan secara terus-menerus. Akibatnya adalah penyakit kanker. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia. Luruhnya zat pewarna juga dapat mengurangi kesuburan tanah. Selain itu, proses penguraian sampah pakaian bekas yang dilakukan mikroorganisme pun menimbulkan gas karbon dioksida. Salah satu gas rumah kaca, belum lagi perihal lamanya bahan pakaian tersebut terurai, khususnya bahan pakaian sintetis. Sayangnya, ancaman dari sampah pakaian bekas ini belum disadari oleh masyarakat. Walaupun begitu, selalu ada usaha-usaha untuk meminimalisir berakhirnya pakaian bekas, seperti dilakukannya penyumbangan ke tempat-tempat sosial, atau bahkan di tempat daur ulang, dan juga berakhir di tempat pembuangan sampah. Sampah pakaian bekas yang belum ditangani dengan serius tidak lepas dari nihilnya kebijakan khusus yang mengatur tentang pengolahan sampah pakaian. Pemerintah belum fokus menangani sampah pakaian bekas. Padahal, sampah pakaian juga berbahaya jika tidak serius untuk
ditangani. Untuk sedikit meminimalisir banyaknya sampah pakaian bekas, pintarlah untuk memilih bahan pakaian yang ramah untuk lingkungan agar mudah terurai oleh alam. Dan manfaatkan pakaian bekas untuk didaur ulang sekreatif mungkin untuk bumi yang kita cintai ini. Demikian Feature. Bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

pembicaraan dan informasi yang disampaikan. Nah, yang terakhir ya, podcast dan tren self improvement ya. Podcast self improvement ya semakin diminati karena menghadirkan pembahasan inspiratif dengan gaya yang lebih santai. Anak muda merasa lebih nyaman belajar melalui podcast dibanding membaca artikel panjang atau seminar formal teman produa. Ya, popularitas podcast diperkirakan terus meningkat seiring perubahan kebiasaan konsumsi media generasi muda di era digital ya, dengan konten fleksibel dan relatable ya. Podcast menjadi hiburan sekaligus sumber informasi favorit bagi anak muda nih teman produa. Ya, you agree or you not agree teman produa? I'm agree ya. Dapat setuju banget ya teman produa, karena dapat juga suka belajar dari podcast-podcast yang berada di YouTube ya kan, atau juga di banyak ya di rri.co.id juga ada podcast ya di sana ya, di Spotify juga atau di link-link apa gitu teman produa juga banyak ya podcast di sana kalau misalkan kita mau telusuri ini teman produa ya. Semoga bisa mengedukasi dan juga bisa memberikan ilmu-ilmu tambahan atau ilmu-ilmu yang bermanfaat teman produa. Baik, teman terbaik kamu dimanapun berada, terima kasih sudah bersama produa Molabo. Kita lanjut ya untuk lagu BTS Swim ya. Ada Biar Begini lagunya Mahal Ini dan juga lagu Pura-Pura dari Nyaliodra. Dan next nanti teman produa kita akan ngobrol-ngobrol di obrolan jreng ya atau obeng. Silakan yang mau join ya langsung bisa kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp atau juga bisa telepon 08 11 68 77 903.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya, Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
1: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
2: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
1: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
2: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
1: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan. Mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

Teman terbaik kamu, teman Pura 2 ada Liodra dengan Pura Pura. Untuk di malam ini sudah mengantar ke pukul 21.05 menit ya, untuk informasi waktu di studio. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam dan ucapkan dari studio dan tetap terus bersama Pura 2 RRI Pelabuhan, teman terbaik kamu. Walaupun tadi sempat diguyur gerimis ya untuk kawasan Kota Melabu dan sekitarnya, namun cuaca berangsur membaik ya teman berdua untuk di kesempatan malam ini. Selamat malam minggu, udah ucapkan dari studio, semoga semuanya sehat selalu, tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap semangat ya untuk di malam minggu ini. Mungkin kamu yang sudah punya planning nongkrong ya sama teman, atau juga stay at home ya, atau juga lagi menikmati suasana malam sambil dinner keluarga gitu ya teman berdua, asik banget gitu ya kan. By the way, dapat juga malam ini sebenarnya ada ini ya, ada kelas badminton ya minggu malam, Sabtu malam ya, atau tepatnya dengan malam minggu. Tapi karena Bang Davanya lagi on air ya kan, jadi Bang Dava gak bisa join ya sama teman-teman. Tapi ini di grup badmintonnya juga kayak sepi ya malam ini, gak ada yang ngasih isyarat gitu kalau misalkan malam ini itu ada buka lapangan gitu ya teman Pura 2 ya. Mungkin bentar lagi atau mereka jepri-jeprihan kali ya. Tapi gak apa-apa nih, yang namanya juga masuk shift ya malam minggu, jadi dapat tetap have fun ya, tetap happy di sini teman Pura 2 untuk menemani malam kamu dengan beragam musik dan juga informasi ya. Mungkin kamu lagi hangout ya, lagi sama gebetan ya namanya ya, atau lagi ngedate gitu ya teman Pura 2, lagi pingin makan di luar ya, dinner di luar gitu, pasti asik seru banget gitu ya, sambil nyantai, apalagi cuacanya tuh adem gitu teman Pura 2. Mungkin kamu bisa coba makan makanan yang bisa menghangatin kamu ya. Kalau Dava, kalau malam itu suka minum minuman hangat ya, seperti kopi latte ya, espresso panas gitu ya kan, cappuccino hangat gitu, atau SP ya, kopi juga boleh ya teman Pura 2 biar nggak ngantuk ya kan. Pokoknya yang hangat-hangat gitu teman Pura 2. Mungkin kalau misalkan kamu suka varian yang dingin ya juga nggak masalah sih, tergantung dengan selera kamu gitu. Tapi kalau misalkan kondisi kesehatan kamu lagi sariawan gitu ya, atau lagi panas dalam, itu mungkin kamu juga harus menghindari minuman yang dingin-dingin ya teman Pura 2, karena itu bisa memperparah sariawan kamu atau juga kerasa sakit kamu ya, seperti demam meriang gitu ya teman Pura 2. Kalau misalkan memang ingin sesuaikan dengan kondisi kesehatan, mungkin kayak wedang jahe lebih cocok ya teman Pura 2, atau juga rebusan serih ya sama madu gitu ya kan, pakai telur ayam kampung atau telur bebek hijau. Ini mungkin lebih sehat nih teman Pura 2 ya, bisa buat kita itu lebih bertenaga ya, lebih cepat pulih mungkin kalau misalkan kita lagi merasakan meriang gitu atau gak enak badan gitu ya teman Pura 2 ya. Karena pastinya kondisi kesehatan kita itu kan beda-beda, ada yang lagi fit banget gitu kondisi kesehatannya, ada yang lagi tumbang juga gitu ya kan. Mungkin karena udah kecapean bekerja gitu, atau karena kurang jaga kesehatan ya teman Pura 2, atau faktor-faktor lainnya yang bisa mengakibatkan tubuh kita itu mengalami stres berat mungkin ya dengan pekerjaan gitu ya. Atau memang udah lama gak sakit gitu, tiba-tiba sakit karena kurang istirahat ya. Semoga lekas pulih ya, dapat ucapkan dari sudut untuk yang menjaga kesehatannya di malam ini. Keep safe ya, keep her, keep safe teman Pura 2, tetap lindungi tubuh ya dan tetap sehat tentunya. Baik teman Pura 2 dimanapun berada, mana nih yang mau bergabung ya, sudah ada Kak Eci ya, katanya keep strong ya, keep strong gitu aja ya. Karena teman Pura 2 tema kita malam ini yaitu
public speaking skill wajib zaman now, ya. Bagaimana menurut kamu nih teman berdua? Kalau misalkan public speaking itu adalah skill wajib, wajib nggak sih kalau menurut kamu? Ya justru orang ada juga sih yang nggak bagus gitu public speakingnya gitu, tapi dia punya cara, ya, punya cara untuk bisa komunikatif lah gitu ya di sosial media gitu. Karena sekarang kan teman pro 2 bisa menggunakan kayak AI gitu ya, teman pro 2 ya. Jadi itu kayak AI itu kayak wayang gitu ya, dan kamulah menjadi aktornya gitu. Kamu yang introvert mungkin, yang malu-malu, yang gak suka apa gimana gitu teman pro 2 ya kan. Jadi kamu bisa memanfaatkan teknologi AI kalau sekarang itu untuk speak up gitu ya. Kadang orang-orang ada yang kayak alergi depan orang ramai, alergi depan kamera gitu ya kan. Jadi dia bisa memanfaatkan teknologi AI ya untuk menjadi wayangnya nih teman pro 2, sementara aktor di belakangnya adalah dirimu sendiri. Ada gak sih teman pro 2 yang melakukan hal demikian untuk masyarakat anak muda Kota Mabuk? Kalau muda pasti ada ya, gak mungkin gak ada nih ya kan. Karena anak muda Mabuk kan pintar-pintar gitu ya kan. Mereka memanfaatkan teknologi AI untuk bisa untuk bisa berbagi atau sharing ilmu yang mereka miliki ya teman pro 2. Karena sekarang AI itu udah banyak banget loh teman pro 2 di sosial media kayak di TikTok ya kan, di Reel, di mana lagi, di YouTube gitu teman pro 2 itu. Bahkan musik AI pun juga banyak sekarang gitu ya, dan aktor-aktor AI juga udah ada gitu. Bahkan atau AI itu bisa di apa ya teman pro 2 ya, bisa dimasukkan kayak foto-foto kita gitu kan, kreatifnya ya. Jadi itu persis banget kayak bernyawa gitu ya video-videonya, padahal kita cuma masukin frame ya, kata kuncinya gitu mungkin ya, frame-nya teman pro 2 ya. Jadi dia bakal ngikutin semua apa yang kita tulis gitu teman pro 2. Bahkan sangat keren banget dan sangat kreatif banget, se-smooth itu ya teman pro 2 ya. Mungkin next nanti udah lebih real gitu, dan kita gak tahu lagi yang mana asli yang mana AI gitu ya. Itu mungkin salah satu kecanggihan dari teknologi. Nah kalau dulu kita pernah melihat lagu Nike Ardila ya, Bertemu Kembali ya kan. Ini sebenarnya menghidupkan kembali sosok Nike Ardila. Foto Nike Ardila pastinya ada lah gitu ya kan. Jadi Melly Goeslaw duet dengan Nike Ardila di Bertemu Kembali nih teman pro 2. Ya jadi dapat ingat lagu Nike ya, Bertemu Kembali. Ya kan, itu salah satu lagu yang menghidupkan atau teman pro 2 ya menggunakan teknologi AI itu sendiri awal-awalnya gitu ya kan. Kalau sekarang sih kita lihat lebih banyak lagi ya teman pro 2 karya-karya yang diciptakan oleh AI itu sendiri gitu ya kan. Mungkin teman pro 2 yang memang aktif ya di aplikasi atau juga di dunia AI ya pastinya punya ini sendiri, mungkin punya jalur atau genre sendiri, ada yang buat lagu, ada yang buat film gitu kan, short video gitu teman pro 2 ya. Pastinya itu kreatif banget sih ya, tapi cuma kekurangannya kalau misalkan Dava itu agak agak enggak kesana sih arahnya. Dava lebih ke apa ya, lebih ke ChatGPT deh kalau misalkan AI ya, lebih ke ChatGPT untuk cari tahu misalkan kampus terbaik dunia gitu ya kan, atau mau cari tahu sesuatu yang mungkin yang dapatnya belum tahu gitu. Itu biasanya dapat menggunakan itu tadi ya, ChatGPT ya. Jadi teknologi AI ChatGPT yang sering dapat gunakan kalau untuk video gitu, ada Sumo apalagi tuh yang kalau untuk apa ya teman pro untuk ngubah tag ya jadi suara gitu ya kan, tag jadi suara lo teman pro 2 itu juga pakai suara AI gitu ya kan. Itu memang keren banget ya teman pro 2 kalau misalkan kita bisa mendalami ya. Tadi kalau misalkan kita bicara terkait dengan public speaking ya, balik lagi nih teman pro 2 ya. Jadi kalau sekarang itu orang wajib banget gitu bicara public speaking ya kan, karena public speaking itu adalah cuan gitu teman pro 2. Contoh kayak Bang Dava ya,
malam ini ngomong di radio publik ya. Habis bulan, awal bulan nanti dapat duitnya gitu, ya kan? Nah, selain itu juga kadang-kadang ada kayak yang traktirin gitu loh sama berdua ya. Senang gitu dengerin suara penyiarnya ngoceh-ngoceh gitu ya. Lagi stres di kamar ya, lagi nulis surat tapi gak tahu, gak ada ide gitu. Dengar radio penyiarnya ngoceh-ngoceh, jadi keluarnya ide banyak banget gitu kan. Mungkin ungkapan terima kasihnya, "Bang Dapa, ayo kita ngopi yuk," gitu. Malam minggu asik banget kalau misalkan bisa ajak ngopi teman pro 2 ya. Bisa hilangin stres mungkin ya, bisa ngilangin penat-penat badan gitu karena capek kerja gitu teman pro 2 ya kan. Pastinya teman pro 2 kalau misalkan lagi so boring ya, atau so really tired ya, sangat capek banget gitu malam ini, mungkin bisa istirahat dulu ya kan, tidur kalau misalkan ngantuk. Jangan paksakan untuk begadang gitu ya, atau jangan paksakan untuk ngopi gitu ya kan. Baiknya tidur dulu, nanti setelah bangun dari tidurnya pasti sudah dengan energi yang baru, dan baru kalau misalkan mau minum kopi, ngopi gitu teman pro 2. Jadi mungkin lebih tentram gitu pikirannya ya, gak berkalut gitu ya teman pro 2 ya. Apalagi kalau misalkan kamu lagi mikirin apa gitu ke depan gitu teman pro 2, mikirin kayak pekerjaan apa gitu yang lagi fokus, yang lagi buat kayak mungkin kalau mahasiswa itu ada tugas akhir, ada buat makalah gitu ya teman pro 2 ya. Pastinya ini kan pikirannya itu fokus ya ke makalah itu gitu ya kan, bakal sulit untuk tidur gitu ya kan. Jadi baiknya kalau misalkan malam itu kalau misalkan merasa lagi ngantuk ya, itu jangan dipaksakan untuk begadang, tapi tidur aja dulu. Nanti setelah bangun pastinya kamu punya energi baru gitu lah ya teman pro 2 ya. Nah, jadi energi itu bisa kamu gunakan untuk kembali berpikir ya, kembali berkarya gitu, kembali melakukan sesuatu ketika kamu benar-benar punya energi yang banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan energi kamu lagi low ya, berarti kamu butuh charge ya kan. Oleh itu istirahat teman pro 2. Alright. So tetap bersama pro 2 Molabo. Dapat tunggu untuk yang mau ikutan bergabung di 0811-08-77903 ya. Kita dengarkan kembali dulu teman pro 2 lagu-lagu berikut yang sudah dapat susun di playlist pro 2 untuk menemani istirahat kamu. Pastinya lagu-lagu hits ya untuk menemani malam minggu kamu untuk di malam ini ya. Tetap bersama pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu, itu tadi teman pro 2, lagu Second Choice ya. Sudah mengantar ke pukul 21.30 menit informasi waktu di studio. Kamu masih mendengarkan Obeng Ngobrolan Jreng ya, spesial weekend teman pro 2 malam minggu untuk di sepatah malam hari ini. Teman pro 2 silakan yang mau join bersama Dava di 08 11 68 77 903 ya. Tadi ada Sarifa ya kan, Sarifa malam minggu di rumah aja kayaknya ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum Sarifa.
1: Waalaikumsalam, good morning.
0: Good night ya, good evening, boleh good evening deh kalau malam ya. How are you?
1: Iya, selamat malam. Enggak ada Bang Dava, Sarifa cuma bercanda.
0: Oke, okay. Bercanda ya, tapi hanya bercanda ya. Candu tapi canda ya.
1: Iya.
0: Iya, malam minggu lagi ngapain aja nih Sarifa? Stay at home atau udah jalan-jalan tapi karena gerimis tetap di rumah aja gitu? Gimana malam minggunya?
1: Tadi sore ada keluar sih Bang Dava. Kan panggil mengandalkan, aduh ya ampun.
0: Ya ampun, ya, ya ampun. Bang,
1: ada keluar tadi Bang Dava.
0: Bang Nandanya mungkin besok udah masuk ya.
1: Iya.
0: Iya, karena udah lama juga kan, udah kangen gitu sama Bang Nandanya ya.
1: Iya, ada Sarifa kirim salam buat Bang Nanda dari sana.
0: Oh iya, tadi ada telepon ya katanya ya.
1: Kok tahu Bang Dava?
0: Tahu, kan Bang Dava kan serba tahu ya.
1: Ada, astagfirullah.
0: Ada ilmu ini, ilmu ahli nujum ya kan. Jadi serba super tahu gitu, karena ada ilmu ahli nujum ya kan. Gitu.
1: Pikir Sarifa Bang Dava pakai mata batin, tahu semua.
0: Mata ini ya, mata-mata ya. Oke, okay, jadi Sarifa berarti di rumah aja ya malam minggunya, nggak kemana-mana karena tadi.
1: Iya, sekarang udah di rumah. Tadi sore keluar, arisan kan? Di sana dekat kan ya, waktu pas Bang Dava pergi sama Kak Icut di situ arisannya.
0: Oh gitu. Jadi malam ini mau dengar lagu apa nih Sarifa? Mau request lagu apa?
1: Sarifa mau request lagu yang terbaru apa Bang Dava?
0: Yang terbaru gak ada, yang terlama yang ada.
1: Lagu lama gak enak, gak seru deh.
0: Tadi ada lagu ini yang seperti Dava bilang candu tapi canda. Jennifer Koppen, boleh? Ada lagu barat juga, boleh. Nanti ada mantra darinya Jenny ya.
1: Lagu barat aja lah Bang Dava, Sarifa mau dengar.
0: Oke, lagu Jenny ya. Like Jenny, yeah. Dengan judulnya Mantra ya. Oke, okay. Okay. Berarti lagu Mantra dulu diputerin, baru lagu Candu tapi canda dari Jennifer untuk Sarifa malam ini. Makasih ya Sarifa, selamat malam minggu ya, semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Makasih ya Bang Dava. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Ada Erna, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Dava.
0: Malam ini lagi makan sate juga atau lagi ngapain?
2: Makan apa coba tebak?
0: Makan apa ya kalau malam makan?
2: Makan apa?
0: Makan buaya.
2: Makan telur. Aku lagi makan rebus pop mie.
0: Oh, pop mie. Tapi itu enggak sehat loh, Erna. Apa? Enggak sehat loh makan pop mie.
2: Apanya? Gitu.
0: Karena kan ada micin ya, banyak banget ya.
2: Iya.
0: Iya, itu kan buat apa ya?
2: Sebenarnya enggak bagus juga kan? Tapi kan Erna sekali-kali, enggak sering-sering.
0: Iya, yang enak itu belum tentu sehat ya kan?
2: Sehat apanya?
0: Belum tentu sehat kalau yang enak-enak itu.
2: Iya juga ya. Tapi kalau sekali-kali enggak apa-apa.
0: Iya benar, jadi obat ya. Tapi jangan
2: paling enak jarang kan? Kalau udah kepingin beli, kalau enggak ya enggak gitu.
0: Iya, karena micinnya itu kan apalagi untuk anak-anak
2: ya. Iya, bahaya micinnya ya.
0: Orang bilang ada yang kena ke lambung ya. Ada yang kena asam urat gak sih?
2: Tapi kalau sekali-kali gak apa-apa.
0: Biasanya ya, kayak usus buntu gitu ya kan. Takut sih ya, sebenarnya.
2: Iya, karena itu micin, banyak kali micin ya.
0: Iya, kurangin micinnya gitu ya. Tapi makanya juga jangan sering, sekali-kali anggap aja untuk obat ya.
2: Iya. Gitu. Tema apa nih malam ini?
0: Malam ini temanya sih public speaking ya.
2: Apa itu?
0: Oh, tuh kan nggak tahu juga apa itu public speaking. Ya udah kalau nggak tahu lewat aja ya. Jadi Erna malam minggunya ngapain aja?
2: Contohnya apa tuh? Apa tuh?
0: Public speaking.
2: Tentang apa tuh? Apa tentang pekerjaan? Apa tentang bisnis?
0: Pernah dengar nggak sih sebelumnya? Tentang... Pernah dengar nggak sih? Biasanya kalau orang tuh sering banget ya dengar public speaking gitu. Masa Erna nggak pernah dengar, nggak pernah tahu apa sih public speaking?
2: Aduh, enak gak ngerti deh.
0: Ya udah kalau gak ngerti gak apa-apa deh. Kita ini aja, kita yang ngerti-ngerti aja ya, Erna ya.
2: Ibaratkan dalam, kayak dalam segi pekerjaan gitu ya.
0: Iya.
2: Oh, contohnya?
0: Contohnya kayak pop mie makan enak ya.
2: Kayak apa?
0: Kalau public speaking itu kan contohnya kayak ini loh, kayak pidato depan orang gitu, ya kan, ngomong depan orang rame. Ya ini Bang Dafa lagi versi serius nih. Biasa Bang Dafa suka canda ya kalau malam ya, nggak suka serius-serius ya kan.
2: Kecuali iya,
0: kalau ada narasumber itu baru deep TikTok ya ngobrol gitu kan. Apalagi iya. Tentang
2: tapi ilmu. Tapi Erna gitu. Kan kalau TikTok nggak pernah buka, cuman kalau karaoke pernah, itu cuman karena hobi kan.
0: Tapi pernah TikTokan, tapi public speaking nggak tahu gitu ya, Erna.
2: Itulah karena Erna nggak paham, makanya nggak pernah tahu.
0: Ya makanya nanti di TikTok itu kan coba tanya di TikTok public speaking itu apa.
2: Kalau sudah tahu mungkin ada bisa menilai ya apa iya. Itu. Yang namanya apa tuh Kak Dafa bilang tadi, gak ngerti ya tuh.
0: Kalau Bang Dafa bilang publik, tahu gak publik?
2: Minum apa?
0: Publik, bukan minum, publik. Atau publik gitu.
2: Publik. Oh publik.
0: Apa itu publik? Publik.
2: Contohnya apa itu publik?
0: Publik itu kan orang banyak ya. Kayak publik gitu, fasilitas publik gitu kan. Kayak mobil angkutan umum gitu kan, ruang publik gitu kan, kayak ruang terbuka gitu. Tapi kalau misalkan kalau publik ya, public speaking berarti kan speaking kan bicara, speak ya. Bahasa Inggrisnya speak, speaking gitu kan. Jadi berbicara publik depan umum. Jadi kalau misalkan public speaking itu bicara depan orang banyak gitu loh.
2: Tapi malam ini Kak Dafa serius banget ya.
0: Iya, makanya Bang Dafa gak mau serius-serius, suaranya mau santai.
2: Biasanya gak lupa dengan candaan, tawa.
0: Gitu, karena kan orangnya suka dikejamin kan, suka dikasarin kan orangnya kan. Makanya.
2: Iya, Kak Dafa kalau serius-serius kali ya.
0: Bang Dafa mau. Bang
2: Dafa tawa kali ya.
0: Bang Dafa mau kali. Iya, Bang Dafa mau kasarin Erna malam ini karena Erna suka kasar gitu katanya ya. Enggak suka lembut, orangnya tahan banting banget gitu ya. Suka cowok yang humoris tapi keras gitu tadi. Semalam katanya kan gitu. Keras gitu ya. Tegas gitu maksudnya, tegas.
2: Iya. Tapi aku kalau tegas kali enggak suka juga.
0: Oke, kecilin dulu dong radionya, Erna, jangan dekat-dekat ya, nanti jadi swing sembiri wing kan.
2: Swing ku matiin. Entar rencanamu kecilin, terswing lah.
0: Entar kalau dengar suara swing seperti itu kan bisa keribu rambut Bang Dafa ya.
2: Enaknya kita mati.
0: Ya kan?
2: Udah malah capek. Malam. Gue capek kumpulin duit, beli, setelah swing mengganggu tengah.
0: Iya, ya kan? Bisa keriting dong ya kuping Bang Dafa dengerin kayak gitu.
2: Kalau udah banting nyesal sendiri, gak dapat denger lagi.
0: Iya sih. Ya kadang-kadang kita punya emosi ya. Bisa aja kita banting radio. Udah
2: candaan aja kali ya.
0: Iya, benar ya. Kalau Erna mah, jangankan radio, kadang dirinya sendiri pun dibanting di lantai ya, Erna ya.
2: Tapi aku enggak loh. Tapi
0: karena udah, Erna ini unik.
2: Ya, tapi kadang-kadang aku kalau ngamuk,
0: gitu kan, enggak, karena Erna ini orangnya unik ya, unik apa? Banget, unik, orangnya unik gitu. Jangankan radio, sendiri aja dibanting-banting di lantai, Erna ya.
2: Tapi aku kalau misalnya udah kesal gitu kan, misalnya kesal sama seseorang, misalnya kesal dia misalnya aku nggak ada salah apa-apa, itu disakitin segala macam, ya kan salah ya aku. Jangankan ya, apa yang ada, apa punya dia, apa HP dia, kayak apa, kayak kalau udah kesel aku banting terus, aku nggak peduli mau HP-nya mahal sekalipun.
0: Iya. Kalau kalau pintu rumah nggak usah tanya ya, seminggu sekali ganti engsel ya.
2: Tapi aku orangnya kalau misalnya nggak disakitin nggak apa-apa, aman tentram gitu.
0: Aman tentram, damai sejahtera ya.
2: Enak aku orangnya, ibaratnya aku kalau didekatin jinak, tapi kalau
0: dikasarin langsung roar gitu kan, keluar singanya ya. Iya, karena Erna ini orang yang paling enak loh, malam minggu aja makan pop mie ya.
2: Aku orangnya cepat ini, cepat
0: kenyang.
2: Cepat jinak gitu.
0: Oh, cepat jinak ya.
2: Itu, tapi kalau sakit jinakku ya.
0: Cara jinakinnya gimana tuh Erna? Cara jinakin Erna paling mudah itu gimana cara jinakinnya?
2: Iya, tapi aku kalau dapat teman yang menyenangkan suka kali.
0: Suka ya. Itu mie-nya udah dingin belum? Makan dulu ya, jangan sampai kembang mie-nya nanti.
2: Udah siap.
0: Udah siap ya.
2: Udah, oh, minyak kan udah hampir habis, lagi
0: udah siap. Udah siap ya, itu kuahnya habis juga dong berarti ya. Enak banget
2: loh kuahnya. Banyak lah, dikit.
0: Aduh, dapat jadi kepingin ya rasanya ya.
2: Kalau banyak kali hambar nanti.
0: Oh, iya sih, tapi jangan banyak banget taruh bumbu, ya kan, setengah ya, aja sih. Gitu.
2: Tapi itu bahaya juga loh kak.
0: Kalo iya. Makan, kan, itu kan emang mie itu ya. Enak loh, tapi tajam banget sih bumbunya ya kan.
2: Tapi itu, kalau sekali-kali gak apa-apa kan.
0: Itu bisa merusak sendi-sendi tulang tubuh ya.
2: Iya juga ya. Itu kan namanya apa namanya tuh?
0: Micin.
2: Ada bumbu apa tuh namanya?
0: Kaldu.
2: Dibilang kedokteran itu dekat ayam itu katanya ini ya apa namanya? Entah bisa apa ayamnya itu, bumbunya itu ini kali.
0: Iya, pokoknya jangan sering-sering aja deh Erna ya.
2: Tapi enggak setiap hari, sekali kan.
0: Iya, malam minggu aja ya. Oke nih, kalau gitu Erna lagunya apa nih?
2: Lagunya apa ya? Terserah ke depan aja lah yang enak.
0: Oke, salam-salamnya ada?
2: Ada, buatnya kak penyiar, selamat malam. Buatnya teman aku yang lagi kerja di sana, selamat bekerja. Enak masuk pagi loh, dapat duduk-duduk di rumah ya kan. Kalau masuk malam kan nggak ada waktu kita telepon ya.
0: Nanti lagunya untuk Erna lagu It Guitar dengan
2: sebenarnya kan ada dua sih, masuk pagi iya, masuk malam iya. Tapi karena Erna minta pagi, Erna maunya pagi karena kalau malam kan Erna takut di kota sana kan kalau malam kayak mana kok kita takut pulang ya. Kan habis itu kita cewek lagi
0: takut
2: kan.
0: Dirampok ya Erna ya.
2: Takut kita sebenarnya nggak ada apa-apa sih, cuma karena kita sendiri perempuan, habis itu kita nggak bisa naik Honda lagi ya kan. Takut pula kita nanti makanya nggak masuk pagi kan. Kalau sore ini kan ramai orang,
0: takut dikejar
2: ada
0: sama
2: yang lihat kan,
0: takut dikejar kalau sama perampok ya Erna ya.
2: Padahal kota Melabuh itu gak ada rawan sih.
0: Aja. Cuma Erna takut aja gitu kan.
2: Kita cewek takut.
0: Takut ya. Oke deh kalau gitu Erna.
2: Waspada.
0: Kalau takut-takut gitu jendela pintu dikunci duluan ya. Biar gak masuk orang jahat ya.
2: Iya.
0: Oke ya. Lagunya nanti darinya Ilgitov dengan sedia Erna sebelum hujan ya.
2: Terserah deh yang penting enak ya.
0: Oke kalau gitu ya. Jangan lupa makan pop mie-nya habisin ya Erna ya, malam minggu kalau udah kenyang enak tidur ya kan. Oke Erna ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Erna di lapang ya, teman Pro 2 baru saja bergabung di Pro 2 Obeng Special Weekend ya teman Pro 2 untuk di malam ini. Tadi kita bicara public speaking ya, gimana kalau Ibu Mia tahu nggak sih public speaking? Assalamualaikum Bu Mia. Apa kabar malam minggu, sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih Bu Mia? Lagi makan pop mie.
3: Lagi ngapain?
0: Nah, iya, lagi ngapain? Lagi masak mie atau lagi makan pop mie?
3: Lagi makan roti di studio ya.
0: Bang Dafa enggak makan roti. Di sini nggak ada makanan, ya kan? Takut bersemut nanti. Tadi juga ada lalat, lalat, lalat ya. Itu di sini udah ada pukul lalat loh.
3: Radio ini kan ini dia kontak-kontak.
0: Oh, mungkin kabelnya itu lagi.
3: Nggak ada pakai kabel.
0: Oh, nggak pakai kabel ya?
3: Nggak pakai cas.
0: Oh, pakai cas.
3: Pakai ini, pakai baterai.
0: Oh, tadi kontak-kontak ya radionya ya?
3: Ya.
0: Aduh, sayang banget ya kalau radionya kontak-kontak ya. Yang penting Bumianya jangan kontak ya.
3: Ya, semalam kan mau request lagu.
0: Lagu apa itu?
3: Tahu, udah jam berapa? Udah jam 10 ya?
0: Udah malam banget semalam. Jadi malam ini deh, ya gak apa-apa mau request lagu apa Bumia?
3: Hah?
0: Mau request lagu apa?
3: Terserah sama Dava ya, pokoknya lagu ini, lagu Negara.
0: Wah, ada ya? Lagu Jenny
3: yang
0: nanti
3: enak,
0: ya.
3: Tapi yang ada disco-disconya.
0: Oke. Ada lagu banyak nih, lagu mancanegara, lagu barat nih dari Jason Derulo ya. Ini lagu favorit Dava nih, Jason Derulo. Ya. Ada pokoknya banyak banget gitu, ya kan? Ya. Jadi nanti didengarin terserah, aja ya Bumi, karena malam
3: Minggu. Iya, ya?
0: Ya, karena malam Minggu Dava juga banyak puterin lagu-lagu mancanegara nih untuk Bumi ya. Ya biar Bumianya itu.
3: Enggak kemana-mana malam Minggu.
0: Ya mau gimana orang malam Minggunya jadwalnya jadwal dinas. Padahal Dava malam Minggu kan ada jadwal badminton kan. Jadi Dava jadi absen dong ya, gak bisa join gitu sama teman-teman main badminton.
3: Kalau di Sumpah Ibu ada gerimis-geriminya.
0: Itulah hujan ya, gerimis ya.
3: Ada kan.
0: Iya.
3: Kita mau naik mobil masuk juga ada
0: angin. Ini jadi gerimis ya berarti ya sekarang ya kota Malabon ya. Bumia ya. Enak sih kalau misalkan hujan gerimis itu cari makanan ya kan.
3: Ya, padahal kan ibu kan kepingin bakso.
0: Iya.
3: Tapi gak bisa beli. Dibilang masih iya. Ibu hujan nih.
0: Iya, hujan ya, hujan. Tapi Nenek nanti ada lagu sedia pai sedia Erna sebelum hujan ya.
3: Ya.
0: Ya, tapi kan ada dekat-dekat situ Nek ya, yang maksudnya kan jual sate atau juga jual makanan lain mungkin, enggak harus makan bakso.

0: Kali-kali baru ke kayak ada di situ kan ada gacoan ya.
1: Juga kita.
0: Bumi ya. Tapi malam minggu ya kan enaknya nongkrong sih gitu.
1: Iya, kita malam minggu nih.
0: Kalian nongkrong aja deh ya, nongkrong di kafe, di warung kopi Bang Dafa biar di studio aja sendiri. Putarin lagu ya kan, ngomong sendiri.
1: Ya. Bang Dafa udah 2 malam ya.
0: Iya.
1: Malam kemarin malam.
0: Iya, Bang Dafa udah kayak tukang jampi-jampi ya jadinya ya.
1: Enggak.
0: Enggak ya, tapi asik banget loh kalau kalau weekend itu cuap-cuap sendiri di studio itu kayak terasa kayak vibe yang beda gitu ya kan. Kalau nongkrong di kafe kan.
1: Kalau Dafa kan banyak ini ya, kalau cuap-cuapnya tuh banyak nasihat, banyak pelajaran-pelajaran misalnya kesehatan.
0: Hati-hati di jalan gitu ya.
1: Ibu senang dengarnya.
0: Alhamdulillah kalau senang ya Bu Mia ya. Ya. Karena kan
1: senang banget.
0: Karena kan kita ngalamin sendiri kan ketika di jalan raya itu kadang-kadang orang banyak yang ngejar-ngejar lampu merah. Padahal lampu merah kan enggak lari gitu kan.
1: Iya.
0: Ya kan? Jadi ini apa ya? Ini kecelakaannya sendiri merugikan orang lain gitu loh. Tidak sabar gitu. Padahal kita itu enggak kayak di kota besar yang lampu merahnya itu banyak banget ya kan. Jadi kita lampu merah yang satu ya, tapi apa ya pengguna jalannya itu nggak tertib lalu lintas gitu loh ya. Jadi ini kadang kan kadang-kadang masih ada juga pengguna jalan raya itu bawa motor sambil apa nggak tahu tak balas WA tak baca WA gitu kan.
1: Iya
0: ini kan
1: nelpon
0: gitu kan, maunya ke pinggir aja dulu selesaikan teleponnya gitu ya kan. Kalau Dafa sendiri itu Dafa nggak mau terima telepon walaupun HP bunyi ya di tas. Itu Bang Dafa nggak mau ngangkat, jalan aja dulu gitu. Nanti kalau udah nyampe di rumah atau di warung baru kasih tahu apa gitu. Karena itu keselamatan loh. Kalau Bang Dafa jatuh sampai pingsan, HP-nya rusak, HP-nya HP mahal ya kan.
1: Apalagi kalau kita nyetir kan.
0: Iya, benar, motor-motor baru ya kan.
1: Iya.
0: HP mahal gitu loh. Belum lagi kesehatan kita misalkan kayak apa ya kayak mata itu kan ini ya sensitif ya gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba mata kita jadi berdarah gitu ketika kecelakaan, jadi kita harus ke rumah sakit. Ada yang giginya rusak, ada giginya patah juga gitu kan. Itu kan jadi ompong di depan ya gimana coba ya. Pasti hal-hal seperti ini yang mungkin kita nggak pikir ya Bu Mia ya. Ya kan banyak kejadian gitu. Makanya hati-hati, hati-hati loh karena tanggal sial kita enggak tahu gitu. Kadang maut itu maut itu karena kita ciptakan sendiri ya Bu Mia ya.
1: Iya,
0: iya. Ya kan kalau kita hati-hati di jalan berarti kita selamat. Tapi kalau kita ngebut ya mana mungkin selamat. Ada enggak sih orang yang pelan
1: kita sendiri ya.
0: Ya kan kalau kita enggak ngebut ya kan, kalau jatuh pun jatuh biasa aja gitu, ya kan? Tapi kalau kita ngegas, ya nggak tahu bilang mau gimana. Kalau udah namanya ngegas itu, ya, karena keselamatan itu paling utama. Di mana-mana keselamatan paling utama. Di pesawat pun tetap mengutamakan keselamatan.
1: Apalagi
0: gitu.
1: Hujan-hujan ya, Dafa. Ya.
0: Iya.
1: Jalannya licin kan?
0: Nggak kelihatan jalan orang, ada yang motor nggak pakai lampu, ya kan? Ada binatang kayak kerbau ya, kerbau kan.
1: Lebih parah lagi kan. Kalau ada beca nggak ada langsung.
0: Iya, ya kan itu. Beca, waduh, itu sayang loh. Nanti kalau misalkan bapak tukang beca misalkan kecelakaan meninggal, punya anak kecil. Iya, punya anak kecil, punya bayi gitu, punya apa lagi ya? Punya istri gitu kan? Ya. Itu gimana coba? Ya nyawa itu kan nggak bisa disambung ya. Nggak bisa disambung gitu kan, nggak bisa dibilang bentar lagi gitu ya kan. Jadi kewaspadaan kita yang paling penting gitu ya, karena kita menganggap di jalan raya itu aman gitu, padahal jalan raya itu bisa jadi maut ya kalau misalkan kita nggak hati-hati gitu. Apalagi kalau pagi-pagi waktu berangkat kerja, berangkat ke sekolah, berangkat kuliah, ini kan rame gitu kan Bu Mia ya. Jadi itu harus hati-hati gitu, jangan ngebut-ngebut. Jangan kalau misalkan masuknya jam 8, upsetnya jam 8, jangan berangkatnya jam 8 juga gitu kan. Kan gak terkejar gitu kan. Kalau jam 8 absen berarti kalau bisa jam 6 atau jam 7 jalannya.

0: tergantung jauh atau dekat jarak ya dari rumah ke kantor atau ke tempat tujuannya gitu ya, biar nggak buru-buru gitu, nggak berabe ya kan, apalagi mau berangkat tiba-tiba ban motor bocor lah ya kan, kan harus ditempel dulu gitu, jadi butuh waktu lagi gitu ya. Mungkin hal-hal klasik seperti ini butuh dipersiapkan juga nih untuk semuanya ya, biar kita itu bisa menghargai waktu ya kan. Kalau kita bisa menghargai waktu, pastinya mungkin itu satu sifat yang baik ya, positif, dewasa gitu ya, Bu Mia ya. Mungkin Bu Mia udah rasakan dulu bagaimana waktu kerja ya, Bu Mia ya.
1: Iya, Bu Mia dulu ngeri kali ya.
0: Iya, udah rasain
1: jam,
0: gitu
1: jam,
0: kan.
1: Jam 7:30 udah sampai ke sekolah.
0: Iya, di mana dulu tugasnya?
1: SD 6
0: di...
1: Di Jalan Merdeka.
0: Jalan Merdeka. Jam 6, jam 6:30 ya. Jam
1: udah sampai.
0: Oh, cepat ya. Jam 6:30 berarti jam.
1: Karena kan kalau udah jam 8:30 kan anak-anak sekolah kan. Ada yang bawa sendiri, andanya ada yang macam-macam lah.
0: Iya. Ya, jadi untuk iya, untuk keselamatan ya.
1: Tapi ibunya diantar.
0: Iya, walaupun diantar kan kita butuh keselamatan juga kan, Bu Mia.
1: Iya.
0: Ya kan? Ngapain kita di saat rame gitu, ya tiba-tiba keselamatan kita disenggol, patah kaki, ya kan? Disenggol, motornya rusak.
1: Pulangnya juga
0: gitu.
1: Ya. Kalian dengan anak SMP, kan SMP 2 gitu. SD 2, SMP 2.
0: Iya, pokoknya keselamatan kita itu paling utama ya. Bu Mia ya. Oke, Bu Mia, itu aja dulu ya. Semoga sama-sama Bu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ada Erna mau makan mie, Bu Mia mau makan bakso ternyata ya, teman Pro 2. Ya enggak masalah sih, yang namanya juga selera masing-masing kan, apalagi di Kota Melabu itu kan banyak tersedia berbagai macam varian makanan sih, teman Pro 2. Ya kalau udah apa sih, kalau disuruh milih juga pingin makan bakso, kayak mie pangsit bakso gitu ya, Bu Mia ya. Itu memang enak banget gitu. Apalagi kalau misalkan pedas gitu rasanya ya. Pasti enak banget gitu. Waduh. Tapi Dava kalau bicara makan sekarang agak sedikit worry sih, Bu Mia ya. Karena aktivitas makannya itu enggak dikombain ya dengan aktivitas olahraga. Contohnya kayak olahraga badminton tadi yang Dapa katakan, Dapa malam ini cancel ya, batal main karena Bang Dapa harus on air gitu. Bang Dapa udah excited sebenarnya minggu kemarin itu mau main ya, tapi kebetulan teman belum booking lapangan gitu kan, jadi batal. Nah, minggu ini batal lagi, jadi harus tunggu minggu depan ya kan. Minggu depan Bang Dapa belum lihat lagi nih jadwal dinasnya itu masuk apa nih. Kalau masuk malam otomatis Bang Dapa harus I'm sorry goodbye gitu kan. Jadi olahraganya itu batal lagi. Kecuali olahraga rutin yang Bang Dapa lakukan, kalau misalkan pagi kalau kebangun ya, setelah kalau misalkan gak malas setelah salat subuh itu jogging ya, lari pagi. Mungkin bisa dicek ya di area Kota Padang itu, Bang Dapa larinya di lorong-lorong sih sebenarnya, di jalan Gurute ya, teman Pro 2 ya, dan lorong-lorong yang ada di daerah sana gitu ya kan. Karena Dapa lihat sih gak gitu rame ya kalau sore, tapi kalau pagi itu memang rame, tiap pagi itu rame gitu. Kadang kalau hujan pun juga ada satu atau dua orang sih yang lari pagi nih, teman Pro 2 ya kan. Kalau minggu, Sabtu minggu itu memang rame banget gitu, tapi kadang-kadang Bang Dapanya yang mungkin agak merasa kayak ngantuk gitu kan, jadi malas olahraga gitu ya. Tapi sebisanya harus bisa nisihkan waktu gitu pagi ya, kurang lebih 30 menit atau juga 10 menit gitu untuk jogging ya minimal ya kan, atau juga push up, sit up gitu teman Pro 2 ya, karena juga bisa melatih kayak pernapasan gitu, itu penting banget ya kan untuk menjaga apa ya, pernapasan kita tetap normal gitu, jangan ngos-ngosan gitu ya, teman Pro 2. Dan apalagi ya, karena banyak sih manfaat dari olahraga itu sendiri, karena olahraga ini gak cuma untuk anak-anak muda ya, mungkin kayak Bu Mia juga harus olahraga gitu, kayak meditasi ya Bu Mia ya, mungkin olahraga sesuai dengan kemampuan gitu kan, gak perlu harus dipaksakan juga gitu teman Pro 2. Tapi kalau misalkan masih muda itu harus semangat gitu olahraganya ya teman berdua ya, karena olahraga banyak efek positif bagi kesehatan kita. Kayak Erna juga tadi udah makan mie, itu harus dikeluarkan racun dalam tubuhnya itu melalui keringat gitu loh ya. Jadi Erna juga gak boleh malas olahraga, karena olahraga itu bagus banget ya teman pro 2. Ada mengeluarkan hormon endorfin gitu ya teman pro 2 ya. Sehingga mungkin kalau misalkan kita lagi anxiety ya, burn out gitu kan, mungkin bisa teratasi gitu dengan olahraga rutin yang kita lakukan ya. Mungkin mana tahu nanti kalau misalkan olahraga pagi jogging ya, ketemu Bang Dapa gitu, ya kita bisa olahraga bareng. Pasti makin asik dan juga makin seru. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, kita dengarkan lagu-lagu hits lainnya teman Pro 2 yang sudah dapat susun ya di playlist Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu untuk di kesempatan malam ini. Tetap bersama Pro 2 Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Pretty, pretty, pretty. Just have a normal, give us that body, just have that. Pretty.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah bersama Pro 2 malam. Selamat malam minggu, Dava ucapkan dari sudut semoga lagu-lagu yang sudah dapat hadirkan untuk kamu dapat menghibur semuanya di sepatah malam ini, di cerita penutup hari ya, special weekend hingga pukul 23 nanti. Dan selanjutnya teman Pro 2 dapat mengikuti program Pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur nanti ya pada pukul 23.00 hingga 23.45 menit ya waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam minggu ya teman Pro 2. Lagu-lagu hits ya masih terus akan dapat hadirkan untuk kamu di sepatah malam hari ini hingga tuntas nanti kebersamaan dapat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita simak bersama kembali lagu miliknya Justin Timberlake ya dengan Selfish, ada firasat dari Marcel, Saat Kau Telah Mengerti, lagunya Virgon, dan lagu-lagu lainnya teman Pro 2 siap menemani malam minggu kamu untuk kesempatan ini. Tetap bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: selfish.
1: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ziva Magnolia, peri cintaku teman Pro2 baru saja kita simak bersama pukul 22.54 menit informasi waktu di studio di Sparta malam hari ini melintasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman Pro2 yang sedia tetap setia bersama Pro2 Molabo. Semoga lagu-lagu yang sudah dapat hadirkan untuk kamu di malam ini dapat menghibur semuanya. Selamat beristirahat juga ada voucher cam dari studio untuk di kesempatan malam ini. Karena selanjutnya kita akan ikuti Pro2 Jazz More Music Slow pengantar tidur hingga pukul 23.45 menit. Nanti kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran. Doa merbakan tubuh di atas pembaringan ditutup dengan musik Love Ambon. Dapat ucapkan selamat beristirahat ya teman Pro2 yang sudah berada di tempat istirahatnya di malam ini. Semoga bisa istirahat dengan baik. Dan tentunya besok teman Pro2 hari Minggu ya, Minggu pagi ya bisa melancarkan kembali aktivitasnya. Mungkin teman Pro2 yang ingin jogging atau juga yang ingin wake up early untuk kembali bekerja gitu ya teman Pro2, semangat terus dapat ucapkan dari studio ya. Selamat malam Minggu dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro2 Molabo, teman terbaik kamu. Dapat masih punya lagu-lagu hits lainnya teman Pro2 untuk menemani malam Minggu kamu untuk di kesempatan ini, khususnya teman Pro2 yang mungkin masih tetap dalam menjalankan aktivitas kerjanya atau juga teman Pro2 yang pingin begadang atau juga nongkrong ya hingga pukul 24 nanti mungkin ya, karena gak bisa tidur atau karena memang banyak tugas pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya pastikan tetap terus stay tune bersama Dava 90,3 FM Pro2 Molabo, teman terbaik kamu.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya, dan
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan, Ocho Lali.

ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

teman-teman Produa, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madura Radio Labo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara sewaktu pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan. Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya,

rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seorang pasti nggak punya duit, Allah nggak marah.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.